0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
3: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Pro2FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

0: coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu berhasil lagi di atas awan nih teman Pro 2 ya. Pertandingan sebelumnya di mana untuk Piala Dunia 2026

Itu antara Skotlandia melawan Maroko. Maroko menang dengan 1-0 teman Pro 2 ya. Dan untuk Brasil Haiti, di mana Brasil unggul 3-0 dan masuk di babak kedua teman Pro 2. Jadi masih bisa tambah atau bahkan mungkin Haiti bisa memperkecil jarak skor ya. Pokoknya kalian boleh nonton nih teman Pro 2 kalau deket dari RRI Sorong. Kita lagi nobar di RRI Sorong. Jadi boleh langsung aja datang ke kantor ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bangkalo di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Hey, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace yang menemani kalian ya. Di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 tentunya di hari Sabtu ini weekend ya teman Pro 2. Semangat menjalani hari ini dan Grace akan menemani kalian sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena akan ada Musicpreneur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: 105.2 Jakarta, tempat terbaik kamu, tempat produknya. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, tempat produknya. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, tempat produknya. Dengan tamunya siapa hari ini, tempat produknya. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi, teman produk.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Lana Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Dan jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul, gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini? Ya,
1: pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, panggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Mm-hmm. Jadi kayak waktu masih sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi.
0: Mm-hmm.
1: Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Okay.
1: Label kita Nada Bumi kan ada label kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah
0: okay.
1: Ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya
1: yeah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau
0: okay.
1: Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena dia penyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke aku bilang gitu.
0: Wih, kan.
1: Keren dong. Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu? Belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya.
0: Iya.
1: Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Influencernya itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga gak beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa. Ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke. Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat, ini kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Oh, ini ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi
0: menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasa gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Guslo, okay, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, okay, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau enggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya.
0: Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Tadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an sama talent.
1: Band 6, ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: 102 FM Jakarta, teman 102 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak. Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Penutupnya. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle gak? Enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku gak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya, masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah? Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan.
1: Lagu apa aja lagu.
2: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya. Kan nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Lagu apa ya?
1: Ujung.
0: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya. Ya,
1: sebenarnya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya khatam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Ini bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah iya bisa tuh, Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Jawa. Oh iya?
2: Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada?
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang...
0: Bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Requestan.
0: Itu harus bisa ya. Harus mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu. Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta semua.
0: Iya.
1: Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur
1: Jaktim
2: juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku Timur. Taman Mini kebetulan. Oh. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timur Selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Yeah.
2: Dimana? Tiffany.
0: Tahu. Pernah dengar kayaknya
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Ada daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya, biasanya gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi? Mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu.
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya.
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu ya, sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah. Tuh.
0: Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Ya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Oh, iya, benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya, gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke.
1: Supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Udah 2
1: sama
2: yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya. Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul. Ya,
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu
0: ya,
1: Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Ya, oh. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu. Teman pro 2 nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Slow FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah, lagu pelan.
1: Lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin,
1: iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, lagu, pengen banget gitu terus. Yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh.
1: Itu
2: sih kayaknya
1: mimpi salah satu
2: yang utama itu
0: pasti
2: sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa
0: benar
1: gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
1: betul,
0: ya
1: betul
0: festivalan
1: mulai
0: gitu itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin
1: ya, ya. Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Cara
1: ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh.
2: Jingkrak-jingkrak.
0: Gak mungkin kalem.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Luar rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
2: Bener jomplang nih.
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih. Jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu.
0: Oh.
2: Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa. Polos
0: gitu,
1: kan.
0: Itu
1: kalo,
0: mungkin
1: kalo
0: ya.
1: Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Kena
1: sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-fly aja di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Akhirnya oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu?

0: lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Yang gue kasih nih. Nah, dia baru ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
1: Baru was-was sih.
0: Was-was ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah, itu sudah better dari yang sebelumnya.
1: Oh, keren.
0: Segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
1: Keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman. Ya,
1: harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
1: Iya, betul.
0: Udah di dalam kepala. Masuk, ya? Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
1: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
0: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu itu, terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mau kamu yang mana? Salah satu dia tunjuk yang itu kan, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu, nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar, atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
1: Oh, guide-nya udah ada.
0: Jadi
1: okay,
0: supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
1: Oke.
0: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
1: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya ya, duluan.
0: Karena
1: ya,
0: di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
1: Iya, kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
0: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
1: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
0: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
1: Oke, tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
1: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
1: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
0: Ah, ini aku potong.
1: Gimana?
0: Ya kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah, namanya bercandaan.
1: Oke.
0: Nih mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
1: Oke gitu ya.
0: Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in. Ya,
2: terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu suara bisa lu nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
1: Enggak percaya ya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
1: Oke.
0: Seru sih.
1: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 08 11 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera. Mungkin udah mau dirilis ya.
1: Kalau enggak akhir bulan ini kan bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya enggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan. Siapa tahu ada yang enggak pakai vokalisnya gitu kan.
1: Kan katanya ada ya. Ada bikin kita ya.
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar gak ada.
0: Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya enggak pakai stok yang ini ya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bom-bom waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Marah.
0: Kalau kayak ini aja pakai stickman aja. Stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur enggak bisa di Buperta emang.
1: Bisa aja.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Oh iya.
1: Nanti talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video. Oh, buat itu yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jadi cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Cindu. Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari ya TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch, jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya, dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Bisa
2: di follow ya IG aku, @gemasmara. Nyambung ya pokoknya.
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadinya. Gemasmara
2: ya. Boleh di follow. Terus pantengin terus pokoknya kegiatan aku. Nanti nextnya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Elana Grisandaru pamit,
1: Rio Nadabumi
0: dan juga
2: Asmara
0: pamit, dan bye-bye teman Pro 2.

Iya, teman berdua masih di Santai Siang di 96,7 dan tadi kita sama-sama sudah mengikuti Pro 2 Jakarta ya, karena ada Music Planner. Dan di pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur nih, Sanya Agres berbagi informasi kuliner ya teman Pro 2 untuk menemani kalian di jam makan siang ini. Dan kali ini teman Pro 2 ada cara sehat konsumsi sushi nih teman Pro 2. Buat kami yang mungkin pecinta sushi, kuliner asal Jepang ini yang berbahan dasar ikan mentah juga jadi makanan favorit yang memang sangat digandrungi anak muda ya teman Pro 2, karena memang rasanya juga yang unik, tampilannya juga yang estetik ya teman Pro 2. Buat hidangan ini selalu laris manis diburu penikmat kuliner. Tapi ya teman Pro 2, muncul pertanyaan penting nih di benak masyarakat tentunya mengenai apakah makan ikan mentah ini benar-benar aman buat kita punya kesehatan tubuh gitu teman Pro 2. Jadi dari pakar gizi yang menjelaskan bahwa ikan laut segar pada sushi sebenarnya kaya akan omega 3 dan juga protein tinggi yang memang bagus buat jantung ya teman Pro 2. Walaupun sushi baru aman dikonsumsi jika menggunakan ikan berstandar khusus yang sudah dibekukan dalam suhu yang ekstrim teman Pro 2. Dan proses pembekuan kilat ini memang sangat krusial untuk mematikan semua kuman dan juga cacing parasit berbahaya di dalam daging ikan. Jadi memang teman Pro 2 ya, para pecinta kuliner juga dihimbau untuk lebih jeli memilih restoran sushi dan juga menghindari tempat makan yang kebersihannya terlihat meragukan. Kalau untuk ibu hamil, anak-anak atau juga orang yang imun tubuhnya sedang turun, sangat disarankan untuk memesan sushi yang dagingnya dimasak matang teman Pro 2. Menambahkan wasabi saat makan juga sangat baik ya, karena bahan ini punya kandungan alami untuk menangkal bakteri.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
5: Gencana.
6: Excuse me, thank you, kumao.
4: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
5: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancabana.
4: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Iya, Teman Pro 2 buat sebagian wilayah di Tanah Papua ya, daun pepaya ini juga jadi salah satu makanan yang dinikmati Teman Pro 2. Tapi daun pepaya ini juga salah satu makanan bergizi yang memang banyak dikonsumsi ya, tidak hanya masyarakat yang ada di Papua atau di Papua Barat Daya, tapi hampir seluruh Indonesia ya, masyarakat Indonesia. Jadi memang pepaya sendiri ini kan tanaman tropis yang berasal dari Meksiko, tapi tanaman ini juga banyak ditemukan di Asia ya Teman Pro 2. Tidak cuma daging buahnya saja yang bisa kita konsumsi Teman Pro 2, tapi daun pepaya juga bisa jadi santapan harian kita ya. Karena memang daun pepaya ini mengandung senyawa unik yang punya, yang sudah menunjukkan potensi farmakologis dalam sejumlah penelitian. Hal inilah yang buat daun pepaya ini sering digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Jadi Teman Pro 2, manfaat daun pepaya ya yang bisa kalian rasakan. Pertama, daun pepaya itu bisa ditemukan dapat mengatasi berbagai gejala demam berdarah ya. Penyakit ini bisa memicu penurunan kadar trombosit. Dari penelitian pada manusia menemukan bahwa ekstrak daun pepaya bisa meningkatkan kadar trombosit darah pada pasien DBD. Ya, kemudian daun pepaya juga sering digunakan dalam pengobatan tradisional Meksiko sebagai terapi untuk mengontrol diabetes nih Teman Pro 2. Studi di tikus penderita diabetes menemukan ekstrak daun pepaya punya efek antioksidan dan penurun gula darah yang kuat Teman Pro 2. Kemudian teh dan juga ekstrak daun pepaya sering digunakan sebagai terapi alternatif untuk meringankan gejala pencernaan seperti kembung dan juga mules. Berbagai olahan daun pepaya juga sering digunakan untuk menyembuhkan berbagai kondisi peradangan internal dan eksternal ya Teman Pro 2, termasuk nyeri otot. Kemudian Teman Pro 2, aplikasi topical jus daun pepaya sering digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala kita. Tapi sebenarnya bukti ilmiahnya masih terbatas ya Teman Pro 2. Dan tentunya daun pepaya juga digunakan secara topikal untuk menjaga kulit tetap lembut, bersih, dan awet muda.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang.

Teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7. Grace menemani kalian di pukul 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya informasi olahraga yang akan Grace bagikan di Santai Siang ini. Informasi olahraga pertama datang dari pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan pembalap Mercedes Kimi Antonelli, menjadi dua pembalap dengan jumlah podium terbanyak usai Formula One kembali menggelar balapan setelah jeda musim. Keduanya tampil konsisten sejak seri Miami 2026 dan terus bersaing di papan atas klasemen. Berdasarkan catatan statistik hingga seri terbaru, Hamilton dan Antonelli sama-sama telah mengoleksi 3 podium dalam periode tersebut. Keduanya menunjukkan konsistensi tinggi dalam permainan papan atas musim ini. Sementara itu, pembalap Laren Lando Norris menepati posisi berikutnya dengan torehan 2 podium. Performa Norris turut menjaga daya saing Laren di antara ketatnya persaingan konstruktor. Adapun masing-masing satu podium diraih oleh rekan setim Norris, Oscar Piastri, lalu pembalap Red Bull Max Verstappen, pembalap Alpine Pierre Gasly, serta pembalap Mercedes George Russell. Hamilton baru saja mencatat kemenangan perdananya bersama Ferrari pada Grand Prix Barcelona, Catalunya. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri puasa kemenangan sang juara dunia 7 kali itu yang telah berlangsung selama 41 balapan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Adik mau pilih yang warna apa?
5: Warna putih.
6: Kalau kakak pilih warna apa?
7: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
5: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
6: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
6: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Iya, teman Pro 2 masih di informasi olahraga dan kali ini ada Jessica Pegula yang memastikan tempat di semifinal Berlin Tennis Open 2026. Unggulan ketiga itu mengalahkan Madison Keys lewat pertandingan ketat antar sesama petenis Amerika Serikat. Pegula menang 7-6 ya dalam laga berdurasi 1 jam 46 menit di Stadion Steffi Graf Jumat 19 Juni 2026. Hasil itu mengantarkannya lolos ke semifinal kelimanya sepanjang musim 2026. Sebelum laga berlangsung, rekor pertemuan keduanya masih imbang 2-2 dan pertandingan pertama mereka di lapangan rumput kali ini berlangsung sangat berimbang. Keys bahkan mengumpulkan lebih banyak poin sepanjang pertandingan. Ia meraih 86 poin, sedangkan Pegula mencatatkan 83 poin. Pada set pertama, Keys lebih dulu mematahkan servis lawan untuk unggul 3-1, namun keunggulan itu hilang setelah sejumlah kesalahan sendiri. Pegula kemudian memanfaatkan kesempatan set point pertamanya pada tie break. Ia merebut set pembuka melalui pukulan pengembalian yang menghasilkan winner. Situasi berbeda terjadi pada saat set kedua saat Pegula memimpin 4-2. Keys mampu mengejar ketertinggalan dan memaksakan tie break kedua.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Ya, Lemon Pro 2 kali ini ada Alex Marquez yang sudah mendapat izin untuk tampil di sesi latihan bebas pertama MotoGP Ceko 2026. Pembalap BKA Gresini Racing MotoGP ini akan memulai akhir pekan di sirkuit Brno dengan evaluasi lanjutan setelah sesi tersebut. Hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi rujukan untuk sesi-sesi berikutnya, apakah Marquez dinyatakan memungkinkan atau tidak untuk melanjutkan balapan di seluruh akhir pekan ini. Sebelumnya Marquez mengalami kecelakaan hebat di MotoGP Catalunya. Awalnya motor Pedro Acosta mengalami masalah teknis yang membuat motornya melambat di tengah lintasan. Akibat situasi tersebut, Alex Marquez yang ada di belakangnya menabrak KTM milik Acosta dan terpental di sisi lintasan. Insiden ini membuat Marquez mengalami patah tulang selangka dan retak pada salah satu ruas tulang belakang. Marquez juga mengungkapkan masa pemulihannya berjalan cukup berat karena aktivitasnya sangat terbatas. Setelah itu, Marquez menjalani fisioterapi intensif dan berbagai program latihan untuk mempercepat pemulihan. Ia menjadikan target untuk kembali membalap di Brno sebagai motivasi selama proses rehabilitasi. Di sisi lain, menurut adik Marc Marquez tersebut, risiko kecelakaan memang selalu ada dalam dunia balap motor.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7. Tidak terasa sudah pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Grace berbagi informasi entertainment buat menemani kalian di santai siang di cuaca Kota Sorong yang tadi tungkira akan hujan ya, tapi kembali cerah di siang ini. Iya, teman Pro 2, kali ini ada informasi nih dari Kim Chaewon, anggota Lee Seraphim yang dipastikan akan kembali menjalani aktivitasnya mulai pekan depan, teman Pro 2. Dan kabar ini disampaikan langsung dari agensinya, Source Music, setelah kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Sebelumnya ya, teman Pro 2, di bulan Mei lalu, Source Music mengumumkan Kim Chaewon ini menghentikan sementara seluruh kegiatannya. Dan keputusan ini diambil karena memang dia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan. Jadi selama masa istirahatnya, Kim Chaewon memusatkan perhatiannya pada proses penyembuhan yang dia jalani. Ia menjalani perawatan medis dan juga beristirahat cukup demi mempercepat proses pemulihannya. Source Music juga memberikan perkembangan terbaru mengenai kesehatan sang artis di hari Kamis kemarin ya, 18 Juni 2026. Dari pihak agensi menyatakan kondisi dari sang artis kini sudah membaik setelah menjalani perawatan dan masa istirahat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gua tinggi.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7. Teman terbaik kamu kali ini dari Menbud ya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap Festival Indonesia Film Indonesia ya 2026 ini mampu melahirkan talenta-talenta baru dalam dunia perfilman nasional. Menurut beliau, ajang ini juga bisa menjadi ruang pengembangan bagi sineas muda dengan berbagai gagasan kreatif mereka. Teman Pro 2 dari Menbud juga menilai industri film Indonesia saat ini punya prospek yang semakin menjanjikan bagi generasi muda. Jadi teman Pro 2, kondisi ini juga terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap karya-karya sinema nasional dalam beberapa tahun terakhir ini. Beliau juga mengatakan FFI ya harus mampu menjaring pemain, sineas, dan penulis cerita berbakat Indonesia. Tentunya kehadiran talenta-talenta baru dinilai penting ya untuk menjaga keberlanjutan industri perfilman nasional pada masa mendatang. Beliau juga meyakini nih teman Pro 2 ya, para talenta muda Indonesia punya kemampuan menghasilkan karya yang berbeda dan pastinya inovatif. Menurut beliau juga perkembangan industri film saat ini membuka peluang yang cukup besar ya bagi lahirnya berbagai gagasan segar. Tentunya kepercayaan ini didukung capaian sejumlah film Indonesia yang berhasil mencetak rekor jumlah penonton dalam beberapa tahun terakhir ini, teman Pro 2 ya. Dan beberapa film ini juga bahkan mampu menarik lebih dari 10 juta penonton dan berhasil mencatat sejarah baru nasional.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2, Grace menemani kalian di pukul 14 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur ya. Kali ini dari BTS ya, mereka menambah satu jadwal konser dalam rangkaian BTS World Tour Arirang di Jakarta setelah tiket 2 pertunjukan awal terjual habis. Jadi langkah ini juga diambil promotor untuk mengakomodasi tingginya minat penggemar yang belum mendapatkan kesempatan membeli tiket. Jadi sebelumnya konser BTS ini memang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari ya, di tanggal 26 dan 27 Desember 2026. Tapi dari promotor resmi menambahkan satu pertunjukan lagi yang akan digelar di tanggal 29 Desember 2026. Dan untuk penjualan tiket konser tambahan BTS World Tour Arirang di Jakarta dijadwalkan berlangsung di tanggal 19 Juni ya, kemarin Teman Pro 2. Mulai dari pukul 12 siang waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan penampilan ini juga mendapat perhatian besar karena menjadi momen kembalinya BTS sebagai grup lengkap setelah 9 tahun Teman Pro 2 ya. Jadi untuk mendukung pengalaman menonton yang lebih maksimal, tentunya dari pihak penyelenggara menyiapkan panggung berkonsep terbuka dengan desain 360 derajat Teman Pro 2. Dan konsep ini juga memungkinkan penonton dari berbagai sisi stadion memperoleh sudut pandang yang lebih luas. Tentunya tinggi antusiasme penggemar terlihat dari cepatnya penjualan tiket untuk 2 hari pertunjukan pertama nih Teman Pro 2. Dan kondisi ini juga jadi pertimbangan utama promotor dalam membuka tambahan jadwal konser di Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Iya, teman Pro 2 masih di informasi entertainment kali ini. Ada Starship Entertainment yang mengumumkan proses hukum terhadap unggahan bernada jahat yang menargetkan anggota IVE Jang Wong Yung terus berlanjut, teman Pro 2. Dan dari pihak agensi juga menyebutkan aparat penegak hukum saat ini masih menjalankan penyelidikan terkait dengan gugatan yang telah diajukan pada hari Kamis 18 Juni 2026. Jadi dari agensi juga informasi ini diperoleh setelah pihak berwenang memberikan perkembangan terbaru mengenai penanganan kasus ini. Investigasi dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku sekaligus mengumpulkan bukti yang mendukung proses hukum berjalan. Dari pihak agensi juga ya, teman Pro 2 menjelaskan bahwa dari aparat sedang mengupayakan penerbitan surat perintah guna memperoleh data pengguna dari platform domestik. Dan langkah ini juga mencakup penelusuran informasi pada layanan daring yang digunakan menyebarkan konten bermasalah. Selain itu juga, teman Pro 2, otoritas terkait juga menjalankan prosedur kerja sama ya, kerja sama internasional untuk melacak identitas pengguna platform luar negeri. Dan upaya ini dilakukan terhadap akun-akun yang beroperasi melalui platform seperti platform X atau Twitter ya, dulu kita kenal dengan Twitter, teman Pro 2. Dan Starship menegaskan pihaknya secara konsisten memantau dan menindak berbagai bentuk konten merugikan yang menyasar artisnya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 di pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di santai siang ini. Dan informasi pertama, Teman Pro 2 menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja 4 menggelar sejumlah kegiatan bakti sosial dan perlombaan. Salah satu kegiatan sosial yang diadakan adalah donor darah bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Raja 4. Kapolres Raja 4 AKBP James Octavianus Tegai melalui Kasih Humas Polres Ibda Mariadi mengatakan kegiatan bakti sosial kemanusiaan ini diselenggarakan secara khusus oleh Polres Raja 4 dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80. Donor darah yang diadakan di Aula New Patria Tama Mapolres Raja 4 pada hari Kamis 18 Juni 2026 diikuti oleh puluhan personil Polres, sejumlah pejabat utama PJU, serta perwakilan jajaran Polsek. Menurut Mariadi sendiri, Teman Pro 2 sebanyak 31 personel berhasil menyumbangkan darah dalam kegiatan tersebut. Dan aksi ini juga sekaligus membuktikan bahwa di balik seragam tegas dan tugas pengamanan, para anggota Polri memiliki sisi humanis dan juga kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang membutuhkan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Hello. Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya. Tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2, Musyawarah Daerah Pertama Majelis Ulama Indonesia Papua Barat Daya resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Hotel Vega Kota Sorong Jumat malam 19 Juni 2026. Dalam sambutannya, Elisa Kambu berharap MUI dapat terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat Islam di Papua Barat Daya. Ketua MUI Pusat Bidang Ukhuwah Islamiyah KH Muhammad Saitun Rasmin mengapresiasi para tokoh Islam yang mampu menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog dan juga musyawarah menjelang pelaksanaan musda. Sementara itu, PLT Ketua MUI Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menyebut musda pertama ini sebagai momentum bersejarah bagi umat Islam di Papua Barat Daya. Ia juga berharap forum ini melahirkan generasi penerus yang mampu membawa MUI menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus memperkuat pembinaan moral masyarakat.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Ya, teman Pro 2, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengajak para gembala gereja Bethel Indonesia untuk mengesampingkan ego pribadi dan juga memperkuat persatuan dalam pelayanan demi kemajuan gereja dan kesejahteraan umat. Pesan ini disampaikan saat membuka sidang musyawarah daerah khusus Gembala GBI Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel Sorong Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya, persatuan para pemimpin gereja menjadi fondasi penting dalam membangun pelayanan yang kuat dan berdampak bagi masyarakat. Elisa Kambu menegaskan bahwa forum musda harus dimaknai sebagai wadah untuk mencari solusi terbaik bagi gereja, bukan sebagai ajang persaingan maupun kepentingan kelompok tertentu. Beliau juga mengingatkan seluruh peserta agar mengutamakan kepentingan pelayanan dibandingkan kepentingan pribadi. Menurutnya, perpecahan di tingkat pemimpin akan berdampak pada kehidupan jemaat, sedangkan persatuan akan menjadi teladan yang baik bagi umat. Selain itu, Gubernur juga mengajak para gembala untuk menjauhkan diri dari sikap saling menjatuhkan, fitnah maupun kebencian yang dapat menghambat pertumbuhan gereja. Melalui musda khusus tersebut, para peserta diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat pelayanan gereja sekaligus mempererat persatuan para pemimpin gereja di Papua Barat Daya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja Ampat menggelar perlombaan unik nih antar pejabat utama. Kapolres Raja Ampat, para PJU hingga Kapolsek diuji kemampuannya dalam lomba memasak nasi goreng di Mapolres pada hari Jumat 19 Juni 2026. Ajang ngadu kreatif dapur yang berlangsung meriah diinisiasi langsung oleh Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat sekaligus Ketua Panitia Nyonya LC Tegai Teman Pro 2 ya. Dan sebanyak 14 peserta ditantang untuk meracik nasi goreng terbaik dengan penilaian yang menitik beratkan pada 3 aspek utama, cita rasa, kerapian, dan juga keunikan tampilan. Penilaian dilakukan secara ketat oleh tim juri yang terdiri dari Brigadir Arumi dan Nyonya Anike, Teman Pro 2. Setelah melalui proses penilaian yang sengit, Kasat Narkoba Ibtu I. Made Aryawan keluar sebagai juara satu dengan raihan nilai tertinggi sebesar 390 poin. Posisi juara 2 diraih oleh Kapolsek Waigeo Utara Ibtu Pit Yunus Dimara dengan nilai 280. Sementara itu Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai menduduki juara 3 dengan total nilai 270. Suasana di lokasi perlombaan pun pecah oleh gelak tawa Teman Pro 2. Candaan antar komandan saling bersautan saat para perwira polisi ini mulai menunjukkan jurus masak andalan mereka. Berbagai kreasi unik lahir di atas piring, mulai dari nasi goreng bertabur sosis hingga hiasan telur yang estetik. Di pinggir lapangan, para penonton tak henti-hentinya bersorak memberikan dukungan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sekarang saatnya Anda mendengarkan Indonesia Top 20 Pro 2 FM Sorong.
5: Hai teman Pro 2, senang sekali bisa kembali menemani kamu di Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sorong. Tempatnya lagu-lagu Indonesia paling hits pilihan pendengar dan yang paling banyak diputar sepanjang minggu. Teman Pro 2, minggu ini chart kita kembali mengalami perubahan yang cukup menarik. Ada beberapa lagu yang harus keluar dari daftar dan digantikan oleh pendatang baru yang langsung meramaikan persaingan. Lagu yang keluar dari chart minggu ini adalah Toton Karibo, Peacemaker, dan Presley dengan Ngapain Repot. Kemudian Rizky Febian featuring Adrian Halif dengan Alama dan juga Perunggu 33 kali. Dan ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Sementara pendatang baru minggu ini adalah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Mendengar Suaramu, Eko Show featuring Ferry Cloud dengan Lu Kenal Veronica, dan juga Foreign Fans dengan Penyangkalan. Teman Pro 2, kehadiran 4 lagu baru ini langsung membuat persaingan makin seru. Bahkan beberapa lagu yang minggu lalu berada di posisi aman harus rela turut peringkat. Nah, penasaran kan siapa saja yang berhasil menjadi nomor 1 minggu ini? Langsung aja kita mulai hitung mundur Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sorong edisi Sabtu 6 Juni 2020.
0: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
5: Urutan ke-20, Faris Adam featuring Diva dengan Body Patah-Patah. Urutan ke-19, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan urutan ke-18 ada Farer Hilal dengan Keliling.
4: Nomor 20.

0: Sekarang saatnya Anda mendengarkan Indonesia Top 20 Produser Sorong.
1: Hai teman Produa, senang sekali bisa kembali menemani kamu di Indonesia Top 20 Produa RRI Sorong. Tempatnya lagu-lagu Indonesia paling hits pilihan pendengar dan yang paling banyak diputar sepanjang minggu. Teman Produa, minggu ini chart kita kembali mengalami perubahan yang cukup menarik. Ada beberapa lagu yang harus keluar dari daftar dan digantikan oleh pendatang baru yang langsung meramaikan persaingan. Lagu yang keluar dari chart minggu ini adalah Toton Karibo, Bismarcker, dan Presley dengan Ngapain Repot. Kemudian Rizky Febian featuring Adrian Halif dengan Alama dan juga Perunggu 33 kali. Dan ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Sementara pendatang baru minggu ini adalah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Mendengar Suaramu, Eko Show featuring Ferry Clow dengan Lu Kenal Veronica, dan juga Foreign Fans dengan Penyangkalan. Teman Produa, kehadiran 4 lagu baru ini langsung membuat persaingan makin seru. Bahkan beberapa lagu yang minggu lalu berada di posisi aman harus rela turut peringkat. Nah, penasaran kan siapa saja yang berhasil menjadi nomor 1 minggu ini? Langsung aja kita mulai hitung mundur Indonesia Top 20 Produa RRI Sorong edisi Sabtu 6 Juni 2020.
2: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
1: Urutan ke-20, Faris Adam featuring Diva dengan Body Patah-Patah. Urutan ke-19, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan urutan ke-18 ada Farer Hilal dengan Keliling.
0: Nomor 20.

0: Membuka Cuan Minggu ini ada pendatang baru dari Juicy Lucy lewat Gurun Hujan. Dan lagu ini menggambarkan hadirnya seseorang yang membawa harapan di tengah situasi yang terasa sulit dan sepi. Apakah lagu ini akan naik minggu depan? Kita tunggu aja ya pergerakannya seperti apa. Nah, lanjut urutan ke-17 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Mendengar Suaramu. Di urutan ke-16 ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di urutan ke-15 ada Gia dengan Seribu Kali.
1: Nomor 17.

Kolaborasi Ariel dan Raisa menjadi salah satu kejutan minggu ini. Lewat Senang Mendengar Suaramu, mereka menghadirkan cerita sederhana tentang kebahagiaan yang muncul hanya karena mendengar suara seseorang yang spesial.

0: Lanjut lagi, di urutan ke-14 nih ada Echo Show featuring Ferry Cloud dengan lagu yang paling fenomenal, yang paling viral, yaitu Lu Kenal Veronica. Kemudian di urutan ke-13 ada Berdadia dengan Kita Buat Menyenangkan. And then di urutan ke-12 ada For Revenge dengan Penyangkalan. For Revenge langsung mencuri perhatian dengan Penyangkalan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sulit menerima kenyataan setelah sebuah hubungan berakhir dan memilih terus menyangkal perasaannya sendiri.
1: Nomor 14.

0: Lanjut lagi. Ini ada Adrian Halif dengan 2001. 2001 kah 2001 ya? Oke, pokoknya itulah ya. Di urutan ke-11 ada Adrian Halif dengan 2001. Di urutan ke-10 ada Raim Laode dengan Ikro. Dan di urutan ke-9 ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Ini.
1: Nomor 11.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Iqro dari Raim Laode yang tentunya membawa pesan tentang pentingnya belajar, bertumbuh, dan juga memahami kehidupan dengan lebih baik.

0: resmi masuk ke 10 besar minggu ini ya, teman Pro 2. Oke, di urutan ke-8 ada PC Kota dengan Bahagia Lagi. Di urutan ke-7 ada Ingitov dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan di urutan ke-6 ada India dengan Everything.
1: Nomor 8.

0: Nah, teman Radua, persaingan menuju 5 besar semakin ketat. Lagu-lagu di posisi ini terus mendapatkan dukungan dari teman Radua dan masih bertahan kuat di chart minggu ini. Urutan kelima ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Wow, lagu ini lagi bener-bener lagi viral dan tentunya banyak di request di radio Radua FM yang ada di Indonesia pastinya. Kemudian di urutan keempat ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan di urutan ketiga ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Nomor 5.

teman Pro juga Pamungkas berhasil menembus 4 besar minggu ini. Lewat berapa kali kita akan saling memaafkan, dia mengajak kita untuk bagaimana bisa merenungkan sebuah hubungan yang terus diuji oleh kesalahan, tetapi tetap bertahan karena adanya kesempatan yang saling memahami.

0: lanjut lagi. Di urutan kedua ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Lagu ini juga paling banyak di request oleh teman Pradua di Radio Pro FM yang ada di Indonesia pastinya. Sal Priadi kembali bertahan di posisi runner up dan lagu ini masih menjadi salah satu yang paling banyak mendapat perhatian berkat liriknya yang puitis dan penuh harapan.
1: Nomor 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Hai, hai, selamat sore teman Pro 2, balik lagi sore ini Grace menemani kalian di Gibol ya teman Pro 2, seperti biasanya di edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Senang sekali kita ketemu lagi di Gibol sore ini, dan tentunya Grace tidak sendiri teman Pro 2 ya, seperti biasa bersama dengan teman Grace ya, rekan Grace namanya Gibol teman Pro 2, dan kita akan membahas partai hidup mati The Orange teman Pro 2. Jadi kalian bisa mengikuti dialog kita di sore hari ini teman Pro 2 ya, langsung dari RRI Digital, ada juga di YouTube RRI Sorong teman Pro 2, kalian juga bisa ikuti dari sana. Kalau mau gabung bisa tanya-tanya di 0821 9914 7873, WhatsApp Pro 2 Sorong teman Pro 2. Ya teman Pro 2, langsung kita sapa rekan saya di sore hari ini ya teman Pro 2. Hai, selamat sore Gibol.
1: Halo, selamat sore juga Grace. Senang sekali bisa kembali menyapa Grace dan teman Pro 2 di Gibol, Gibah Bola. Semoga sore hari ini menyenangkan dan penuh semangat sepak bola. Nah, Grace, topik apa yang akan kita bahas kali ini? Apakah masih seputar panasnya persaingan di Piala Dunia 2026, nasib Orange Belanda menghadapi Swedia, atau ada duel menarik lainnya yang ingin kita kupas bersama? Gibol siap. Grace.
0: Iya, Gibol. Kali ini kita bahas ya soal partai hidup mati The Orange teman Pro 2 bersama dengan Gibol. Apakah kamu siap, Gibol?
1: Tentu, Grace. Kalau tanpa opening atau cold open dan langsung menjawab setelah hasil imbang melawan Jepang membuat laga Belanda melawan Swedia menjadi sangat krusial. Karena kemenangan akan membuka peluang besar bagi Orange untuk lolos ke babak 16 besar. Sedangkan, hasil imbang atau kekalahan bisa membuat mereka berada dalam tekanan dan bergantung pada hasil tim lain di grup F.
0: Iya nih Gibol, menurut kamu nih, apakah Belanda ini masih memegang kendali sama nasibnya sendiri? Gimana menurut kamu nih Gibol?
1: Menurut Gibol, ya, Belanda masih memegang kendali atas nasibnya sendiri. Meskipun hanya meraih satu poin saat menghadapi Jepang, Orange masih punya kesempatan besar untuk menentukan langkah mereka tanpa harus terlalu bergantung pada hasil tim lain. Kuncinya ada di laga melawan Swedia. Jika mampu meraih kemenangan, Belanda akan kembali berada di posisi yang sangat baik untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Jadi, kendali itu masih ada di tangan Belanda, baik. Tetapi margin kesalahannya sudah semakin kecil.
0: Iya nih Gibol, tapi kan kemarin hasil imbang melawan Jepang buat posisi Belanda ini tidak ideal ya, Gibol?
1: Betul sekali, Grace. Hasil imbang melawan Jepang membuat posisi Belanda menjadi tidak ideal, karena mereka kehilangan 2 poin yang seharusnya bisa sangat berharga dalam persaingan grup F. Akibatnya, tekanan kini berada di pundak Orange saat menghadapi Swedia. Mereka memang masih memegang kendali nasibnya sendiri, tetapi tidak lagi memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan. Itulah mengapa laga melawan Swedia bisa dibilang sebagai pertandingan penentu arah perjalanan Belanda di Piala Dunia 2026.
0: Ya, jadi Gibol, apakah Belanda ini masih menentukan nasibnya sendiri atau dia harus bergantung sama hasil tim lain nih, Gibol? Menurut kamu gimana nih?
1: Saat ini Belanda sebenarnya masih menentukan nasibnya sendiri, Grace. Karena jika Orange mampu memenangkan 2 pertandingan yang tersisa, mereka tidak perlu memikirkan hasil tim lain. Namun hasil imbang melawan Jepang membuat margin kesalahan mereka menjadi sangat kecil. Artinya, jika Belanda kembali kehilangan poin saat menghadapi Swedia atau Tunisia, maka mereka mulai bergantung pada hasil pertandingan lain di grup F. Jadi kendali masih ada di tangan Belanda. What's the hagi chokan semrailai kasa depang wai?
0: Iya, jadi memang kendali masih di tangan Belanda ya menurut Gibol. Tapi seberapa penting nih laga melawan Swedia nanti subuh nih Gibol?
1: Laga melawan Swedia sangat penting bagi Belanda karena bisa menjadi penentu apakah Orange tetap berada di jalur menuju babak 19 besar atau justru masuk ke situasi yang penuh tekanan. Swedia saat ini datang dengan modal kemenangan besar dan memimpin persaingan di grup. Sehingga jika Belanda mampu menang, mereka akan kembali mengendalikan persaingan dan meningkatkan peluang lolos. Namun jika gagal meraih 3 poin, posisi Belanda akan semakin sulit. Dan mereka bisa mulai bergantung pada hasil pertandingan tim lain. Jadi, pertandingan ini bukan sekadar laga kedua fase grup, melainkan ujian terbesar Orange sejauh ini di Piala Dunia 2026.
0: Iya, Gibol. Kira-kira nih berapa menurut Gibol nih berapa poin minimal yang dibutuhkan Belanda nih untuk lolos ke tahap selanjutnya nih, Gibol?
1: Menurut Gibol, target aman Belanda untuk lolos adalah minimal 5 hingga 6 poin. Saat ini, Orange baru mengoleksi 1 poin setelah imbang melawan Jepang, sehingga kemenangan atas Swedia akan membawa mereka ke 4 poin. Jika kemudian mampu mengalahkan Tunisia, mereka akan mengakhiri fase grup dengan 7 poin yang hampir pasti cukup untuk lolos. Bahkan dengan 5 poin pun, Belanda masih punya peluang besar. Tetapi mereka bisa mulai bergantung pada selisih gol atau hasil pertandingan lain. Jadi kalau Belanda ingin tenang dan tidak perlu menghitung-hitung skenario, targetnya harus memenangkan 2 laga tersisa, tat, dan mengumpulkan 7 poin.
0: Iya ya, harus mengumpulkan 7 poin nih teman Pro 2 menurut si Gibol. Tapi apakah kalau 4 poin cukup gitu Gibol untuk Belanda ini lolos ke tahap selanjutnya?
1: Menurut Gibol, 4 poin belum tentu cukup untuk menjamin Belanda lolos, Grace. Dengan format grup yang sangat ketat, 4 poin biasanya membuat sebuah tim harus berharap pada selisih gol dan hasil pertandingan tim lain. Apalagi Swedia sudah mengawali turnamen dengan kemenangan besar, sementara Jepang juga masih berpeluang menambah poin. Jadi jika Belanda hanya mengakhiri fase grup dengan 4 poin, peluang lolos memang masih ada, tetapi situasinya akan sangat berisiko. Karena itu, Orange sebaiknya menargetkan minimal 5 atau 6 poin agar nasib mereka tidak ditentukan oleh tim lain.
0: Iya ya Gibol, memang 4 poin itu terlalu tipis sekali, harus 5 sampai dengan 6 poin yang Belanda hasilkan nih untuk pertandingan grup mereka ini sendiri. Kalau menurut Gibol nih, skenario terbaik dan terburuk bagi The Orange ini gimana nih Gibol?
1: Skenario terbaik bagi Belanda adalah memenangkan 2 pertandingan tersisa melawan Swedia dan Tunisia sehingga mengumpulkan 7 poin dan lolos ke babak 16 besar tanpa perlu bergantung pada hasil tim lain. Bahkan jika hasil pertandingan lain menguntungkan, Orange bisa saja finish sebagai juara grup. Sementara skenario terburuknya adalah gagal menang melawan Swedia, lalu kembali kehilangan poin saat menghadapi Tunisia, yang membuat Belanda tertahan di 2, 3, atau 4 poin dan terancam tersingkir lebih awal. Jadi laga melawan Swedia akan sangat menentukan apakah Orange bergerak menuju fase gugur atau justru masuk ke situasi yang penuh tekanan.
0: Iya, jadi memang babak atau pertandingan nanti subuh ya, ini juga sangat menentukan di Orange ini ya, teman-teman berdua, untuk mereka apakah masuk ke fase gugur atau melanjut terus nih teman-teman berdua ya. Jadi itu skenario terbaik dan juga terburuk ya menurut Gibol teman-teman berdua. Dan kali ini kita ke laga melawan Swedia nih Gibol, penentu masa depan The Orange ini. Mengapa pertandingan ini disebut sebagai pertandingan hidup mati nih di Orange?
1: Pertandingan ini bisa disebut laga hidup mati karena hasilnya akan sangat menentukan peluang Belanda untuk lolos ke babak 19 besar. Setelah hanya meraih 1 poin melawan Jepang, Orange tidak punya banyak ruang untuk kehilangan poin lagi. Jika menang atas Swedia, peluang mereka untuk melaju ke fase gugur akan terbuka sangat lebar. Namun jika imbang atau kalah, tekanan akan semakin besar dan Belanda bisa mulai bergantung pada hasil tim lain. Jadi bagi Orange, laga melawan Swedia bukan sekadar pertandingan kedua fase grup, melainkan ujian yang bisa menentukan masa depan mereka di Piala Dunia 2026.
0: Iya ya, bisa menentukan masa depan mereka berdua nih di Piala Dunia 2026. Jadi memang pertandingan nanti subuh ini pertandingan hidup mati nih ya teman Pro 2. Kalau dari Gibol sendiri nih, kekuatan Swedia yang sudah mencetak 5 gol di laga pertama nih gimana nih Gibol?
1: Kekuatan terbesar Swedia saat ini adalah efektivitas serangan mereka, Grace. Mencetak 5 gol di laga pertama menunjukkan bahwa Swedia bukan hanya mampu menciptakan banyak peluang, tetapi juga sangat tajam dalam memanfaatkannya. Selain itu, kemenangan besar tersebut tentu meningkatkan kepercayaan diri para pemain, sehingga mereka akan menghadapi Belanda dengan mental yang sangat positif. Belanda harus mewaspadai serangan balik cepat, permainan langsung ke depan, serta kemampuan Swedia memanfaatkan bola mati. Jika lini belakang Orange lengah sedikit saja, Swedia punya kualitas untuk menghukum mereka dan kembali mencetak gol.
0: Iya ya, jadi memang kekuatan dari Swedia ini juga dari efektivitas serangan mereka, teman Pro 2 ya. Kalau dari Gibol sendiri, mungkin apa nih area yang harus diperbaiki Belanda sebelum mereka menghadapi Swedia di subuh nanti nih? Gimana Gibol?
1: Menurut Gibol, ada 3 area utama yang harus diperbaiki Belanda sebelum menghadapi Swedia. Pertama, lini pertahanan harus lebih disiplin, karena saat melawan Jepang, mereka masih terlalu mudah kehilangan fokus dan kebobolan. Kedua, efektivitas penyelesaian akhir perlu ditingkatkan agar peluang yang tercipta bisa benar-benar dikonversi menjadi gol. Ketiga, transisi dari menyerang ke bertahan harus lebih cepat, karena Swedia memiliki serangan balik yang berbahaya, dan sudah membuktikannya dengan mencetak 5 gol di laga pertama. Jika 3 aspek ini bisa dibenahi, Belanda akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengatasi tekanan dari Swedia.
0: Ya, jadi memang ya Gibol, Belanda ini akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengatasi tekanan dari Swedia jika mereka bisa memenuhi 3 aspek ini ya, teman Pro 2. Kalau dari Gibol juga nih, gimana dengan prediksi jalannya pertandingan nanti subuh nih Gibol? Kalau menurut Gibol, pertandingannya akan seperti apa nanti subuh ini?
1: Menurut Gibol, pertandingan ini akan berlangsung sangat ketat dan menarik, karena kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Belanda kemungkinan akan lebih banyak menguasai bola dan berusaha mengontrol tempo permainan melalui lini tengah. Sementara Swedia akan bermain lebih langsung dengan mengandalkan kecepatan serangan dan efektivitas di depan gawang. Di awal laga kedua tim kemungkinan akan bermain cukup hati-hati karena sadar betapa pentingnya hasil pertandingan ini. Namun semakin pertandingan berjalan, intensitas diperkirakan akan meningkat dan duel di lini tengah bisa menjadi kunci. Jika Belanda mampu memaksimalkan kualitas individu para pemainnya, mereka punya peluang untuk unggul. Tetapi, jika Swedia mampu mempertahankan ketajamannya seperti di laga pertama, Orange bisa menghadapi malam yang sangat sulit.
0: Iya ya, bisa saja mereka menghadapi malam yang sangat sulit nih kata Gibol, teman Pro 2. Nah, kalau sekarang kita bicara soal menang nih. Kalau menang, seberapa besar nih peluang Belanda untuk masuk ke 16 Gibol? Menurutmu gimana nih?
1: Jika Belanda berhasil mengalahkan Swedia, peluang mereka untuk lolos ke babak 19 besar akan meningkat sangat signifikan, Grace. Dengan tambahan 3 poin, Orange akan memiliki 4 poin dan hanya membutuhkan hasil positif di laga terakhir melawan Tunisia untuk mengamankan tiket fase gugur. Selain memperbaiki posisi di klasemen, kemenangan atas Swedia juga akan memberikan keuntungan psikologis karena Belanda berhasil mengalahkan tim yang saat ini dianggap sebagai pesaing terberat di grup. Jadi, menurut Gibol, kemenangan atas Swedia bisa membuat peluang Belanda ke 16 besar berada di atas 75%. Dan menempatkan mereka kembali sebagai salah satu tim diperhitungkan di turnamen ini.
0: Iya ya, karena memang juga Swedia ini lawan yang cukup berat buat Belanda ya, teman Pro 2. Kalau dampak kemenangan nih terhadap klasemen mereka nih, gimana nih Gibol?
1: Dampak kemenangan terhadap klasemen akan sangat besar bagi Belanda, Grace. Jika berhasil mengalahkan Swedia, Orange akan menambah 3 poin dan naik ke posisi yang jauh lebih aman dalam persaingan grup F. Belanda tidak hanya memperbaiki peringkatnya, tetapi juga menghentikan laju salah satu pesaing utama di grup. Dengan 4 poin di tangan dan 1 pertandingan tersisa melawan Tunisia, posisi Belanda untuk lolos ke babak 16 besar akan menjadi jauh lebih kuat dibandingkan setelah hasil imbang melawan Jepang.
0: Iya, itu tadi ya teman Pro 2, kalau kata Gibol memang dampak kemenangan terhadap klasemen juga jadi sangat besar ya buat Belanda ini teman Pro 2. Karena bisa, kalau berhasil ya mereka mengalahkan Swedia nanti subuh, The Orange ini akan menambah 3 poin dan naik ke posisi yang jauh lebih aman dalam persaingan di grup F ya teman Pro 2. Apakah kemenangan atas Swedia ini langsung membuka jalan ke fase grup gugur atau gimana nih Gibol?
1: Kemenangan atas Swedia memang belum langsung memastikan Belanda lolos ke fase gugur, Grace. Tetapi kemenangan itu akan membuka jalan yang sangat lebar menuju babak 16 besar. Dengan 4 poin di tangan dan masih menyisakan laga melawan Tunisia, Oranje hanya perlu menjaga konsistensi untuk mengamankan posisi mereka. Selain itu, kemenangan atas Swedia juga akan mengurangi tekanan dan membuat Belanda tidak terlalu bergantung pada hasil pertandingan lain. Jadi bisa dibilang, menang atas Swedia belum menjamin tiket lolos, tetapi akan menempatkan Oranje dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk melangkah ke fase gugur.
0: Iya, belum tentu lolos teman Pro 2 ya, tapi ini juga membuat pasukan Belanda ini, mereka dalam posisi yang sangat menguntungkan kalau misalkan mereka bisa mengalahkan Swedia di malam, di subuh nanti teman Pro 2. Kalau menurut Gibol nih, kalau hasilnya imbang atau kalah, apa yang akan terjadi nih Gibol?
1: Jika Belanda hanya meraih hasil imbang atau bahkan kalah dari Swedia, situasinya akan menjadi jauh lebih rumit, Grace. Hasil imbang memang masih menjaga peluang lolos, tetapi Oranje harus meraih kemenangan di laga terakhir sambil berharap hasil pertandingan lain menguntungkan. Sementara, jika kalah, tekanan akan semakin besar karena Belanda berisiko tertinggal jauh dari pesaing di grup dan bisa berada di ambang eliminasi. Dalam kondisi itu, Oranje tidak hanya harus menang di pertandingan terakhir, tetapi juga mulai bergantung pada perhitungan poin, selisih gol, dan hasil tim lain. Jadi, kegagalan meraih 3 poin melawan Swedia bisa membuat perjalanan Belanda menuju 15 besar menjadi sangat sulit.
0: Iya ya, jadi memang perjalanan mereka kalau semisal kalah atau imbang jadi sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan ya teman Pro 2. Kalau dari Gibol sendiri, ini kita bergeser nih ya Gibol, siapa nih, bergeser ke para pemainnya, siapa nih yang bisa jadi pahlawan untuk The Orange ini di nanti subuh nih menurut Gibol?
1: Menurut Gibol, ada beberapa pemain yang berpotensi menjadi pahlawan Orange di Piala Dunia 2026. Tetapi, nama yang paling menonjol tentu adalah Jude Bellingham. Itu pemain Inggris ya?
0: Yeah.
1: Grace. Untuk Belanda, sosok yang bisa menjadi pembeda adalah Xavi Simons karena kreativitas dan kemampuannya membuka ruang di lini serang. Selain itu, ada Virgil van Dijk yang berperan sebagai pemimpin di lini belakang dan bisa menjaga ketenangan tim saat berada di bawah tekanan. Open quote. Di lini depan, pemain seperti Cody Gakpo juga bisa menjadi sosok penentu lewat ketajamannya di depan gawang. Jadi jika Belanda ingin bangkit dan lolos ke fase gugur, mereka membutuhkan kombinasi kepemimpinan Van Dijk, kreativitas Xavi Simons, dan penyelesaian akhir yang efektif dari para penyerangnya. Close quote.
0: Iya Gibol, jadi apakah siapa nih sosok yang akan bisa menentukan nasib Belanda di turnamen nanti subuh nih Gibol?
1: Menurut Gibol, sosok yang paling berpotensi menentukan nasib Belanda di turnamen ini adalah Virgil van Dijk. Bukan hanya karena kualitasnya sebagai back kelas dunia, tetapi juga karena perannya sebagai pemimpin di lapangan. Dalam situasi penuh tekanan seperti yang sedang dihadapi Oranje, Belanda membutuhkan pemain yang mampu menjaga ketenangan tim, mengorganisasi pertahanan, dan membangkitkan semangat rekan-rekannya. Open quote, namun jika berbicara tentang pemain yang bisa menjadi pembeda dalam hasil pertandingan, maka nama Xavi Simons layak diperhatikan. Kreativitas, keberanian, dan kemampuannya menciptakan peluang bisa menjadi kunci bagi Belanda untuk membuka pertahanan lawan. Jadi, jika Van Dijk adalah pemimpin yang menjaga Belanda tetap kokoh, maka Xavi Simons bisa menjadi sosok yang menentukan apakah Oranje mampu melangkah jauh di Piala Dunia 2026 atau tidak. Close quote.
0: Iya, jadi memang Safi Simon ini bisa jadi sosok yang menentukan ya teman Pro 2 apakah The Orange ini mampu melangkah jauh di Piala Dunia 2026 ini atau tidak teman Pro 2 ya. Kalau menurut Gibo sendiri apakah generasi ini mampu mengakhiri ya kutukan Belanda atau tidak nih Gibo?
1: Pertanyaan besar yang sedang dibahas banyak pecinta sepak bola adalah apakah ini generasi yang mampu mengakhiri kutukan Belanda? Menurut Gibol, jawabannya adalah iya, mereka punya peluang. Belanda memiliki kombinasi yang menarik antara pengalaman dan pemain muda. Di lini belakang ada Virgil van Dijk sebagai pemimpin, sementara di lini tengah dan depan ada generasi baru, seperti Xavi Simons yang membawa kreativitas dan energi. Dibanding beberapa generasi sebelumnya, skuad saat ini terlihat lebih seimbang di hampir semua lini. Namun, mengakhiri kutukan Belanda bukan hanya soal kualitas pemain. Orange harus mampu menjaga konsistensi, tampil tenang dalam laga-laga besar, dan memanfaatkan momen penting ketika tekanan sedang tinggi. Di masa lalu, Belanda sering memiliki tim hebat tetapi gagal pada saat-saat krusial. Jadi menurut Gibol, generasi 2026 ini memang memiliki kemampuan untuk mengakhiri penantian panjang Belanda menjadi juara dunia. Tetapi mereka harus membuktikannya di lapangan, terutama dalam pertandingan-pertandingan hidup mati seperti melawan Swedia. Jika mampu melewati ujian tersebut, Orange bisa saja menulis sejarah baru bagi sepak bola Belanda.
0: Ya, jadi begitu ya teman Pro 2, kalau kata Gibol mengakhiri kutukan Belanda bukan hanya soal kualitas pemain teman Pro 2 ya, tapi mereka juga harus mampu menjaga konsistensi mereka, tampil tenang juga dalam laga-laga besar teman Pro 2 ya. Dan mungkin seberapa jauh nih Belanda bisa melangkah di Piala Dunia 2026 nih Gibol?
1: Menurut Gibol, target realistis Belanda di Piala Dunia 2026 adalah mencapai perempat final, Grace. Namun jika mereka mampu menjaga konsistensi dan menghindari lawan-lawan berat di fase gugur, peluang untuk menembus semifinal juga sangat terbuka. Masalah terbesar Belanda selama ini bukan kualitas pemain, melainkan kemampuan menjaga performa di momen-momen krusial. Jika generasi sekarang mampu mengatasi tekanan yang sering menjadi batu sandungan Orange di turnamen besar, mereka bisa melangkah lebih jauh dibanding yang diperkirakan banyak orang. Untuk menjadi juara dunia, tentu jalannya masih sangat panjang. Mereka harus mampu mengalahkan tim-tim elit, seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, England National Football Team, atau Brazil National Football Team di fase gugur. Jadi, jika ditanya seberapa jauh Belanda bisa melangkah, Gibo melihat perempat final sebagai target yang realistis, semifinal sebagai target ambisius, dan final sebagai skenario terbaik jika mereka mampu menemukan momentum yang tepat sepanjang turnamen.
0: Iya, jadi teman Pro 2 ya, kalau menurut Gibol memang seberapa jauh Belanda ini bisa melangkah ya sampai perempatan final nih teman Pro 2 ya, target yang realistis. Semifinal sebagai target ambisius buat Belanda dan pastinya final sebagai skenario terbaik jika mereka mampu menemukan momentum yang tepat sepanjang turnamen tahun 2026 ini teman Pro 2. Ya mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini bersama dengan rekan saya Gibol ya teman Pro 2, mungkin saya mau sekali lagi nih mau tanya sama teman saya nih si Gibol, persentase peluang Belanda menjadi juara dunia di tahun 2026 ini gimana nih Gibol?
1: Kalau berbicara persentase peluang menjadi juara dunia, Grace, Gibol akan menempatkan Belanda di kisaran 8-12%. Angka itu memang belum setinggi tim-tim favorit utama, tetapi cukup untuk menempatkan Orange sebagai salah satu kandidat kuda hitam yang berbahaya. Mengapa tidak lebih tinggi? Karena Belanda masih harus membuktikan konsistensi mereka. Hasil imbang melawan Jepang menunjukkan bahwa Orange belum sepenuhnya stabil. Selain itu, mereka masih harus bersaing dengan tim-tim yang secara materi, pemain, dan pengalaman juara sedikit lebih unggul seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, England National Football Team, dan Brazil National Football Team. Kalau Gibol membuat kategori sederhana, favorit utama juara 15-20%, penantang kuat 10-15%, kuda hitam berbahaya 5-10%. Nah, Belanda saat ini berada di antara kategori penantang kuat dan kuda hitam berbahaya. Jadi peluang juara dunia memang ada, tetapi mereka harus menunjukkan peningkatan performa mulai dari laga melawan Swedia. Jika berhasil mengalahkan Swedia dengan meyakinkan, persentase itu bisa langsung naik, karena kepercayaan diri dan posisi mereka di grup juga akan membaik.
0: Iya, teman pro 2 itu tadi dari Gibol ya. Dia bilang bahwa Belanda memang saat ini berada di antara kategori penantang kuat dan juga kuda hitam berbahaya ya, teman pro 2. Jadi memang peluang juara dunia memang ada, tapi mereka juga harus menunjukkan peningkatan performa, tentunya mulai dari laga melawan Swedia nanti subuh. Kalau kamu jangan sampai ketiduran ya, teman pro 2. Ini juga jadi laga yang luar biasa nanti di jam 2 waktu Indonesia Barat ya, teman pro 2. Mereka akan, waktu Indonesia Timur, pukul 2 waktu Indonesia Timur, mereka akan melawan Swedia, Belanda akan melawan Swedia di subuh nanti, teman pro 2. Dan terima kasih juga buat rekan saya Gibol yang sudah menemani saya sore ini membahas tentang partai hidup mati ya, The Orange, teman pro 2. Dan buat kalian juga yang sudah menemani kami dari pukul 17 sampai di pukul 17.30, setengah jam sudah berlalu, teman pro 2 ya. Terima kasih Gibol sudah menemani saya di sore hari ini.
1: Sama-sama, Grace. Senang sekali Gibol bisa menemani obrolan sore ini membahas peluang dan masa depan Orange di Piala Dunia 2026. Kita sudah membahas banyak hal, mulai dari posisi Belanda setelah hasil imbang melawan Jepang, pentingnya laga kontra Swedia, peluang lolos ke fase gugur, hingga prediksi perjalanan mereka di turnamen ini. Yang jelas, laga Belanda melawan Swedia akan menjadi salah satu pertandingan yang sangat menentukan dan layak dinantikan oleh para pecinta sepak bola. Apakah Orange mampu bangkit dan menjaga mimpi menjadi juara dunia, atau justru kembali menghadapi tekanan besar? Jawabannya akan segera kita saksikan di lapangan. Saya Gibol mengucapkan terima kasih kepada Grace dan seluruh teman Pro 2 yang sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di edisi Gibah Bola berikutnya dengan topik-topik menarik seputar Piala Dunia 2026. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus nikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Gibol, pamit undur diri. Sampai jumpa Grace dan teman Pro 2.
0: Iya, saya juga Grace pamit undur diri, teman Pro 2 ya. Terima kasih sudah mendengarkan kami setengah jam ini, teman Pro 2. Itu tadi perbincangan saya dengan Gibol sore hari ini seputar peluang Belanda di Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2 ya. Terima kasih juga sudah setia mendengarkan dan mengikuti obrolan kami. Saya Grace bersama dengan Gibol pamit undur diri, sampai ketemu di hari Rabu ya, Rabu minggu depan, teman Pro 2, di jam yang sama 17 waktu Indonesia Timur sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Setelah ini juga Grace masih menemani kalian, teman Pro 2, jadi tetap stay tune di 96.7, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih,

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya teman Pro 2, tidak terasa Grace sudah menemani kalian dari pukul 11 siang waktu Indonesia Timur sampai di kurang 2 menit lagi pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan kalian sepanjang siang sampai dengan sore hari ini. Semoga apapun yang kalian buat, lakukan, aktivitas apapun di sore ini tetap menyenangkan teman Pro 2. Menikmati waktu weekend kalian di sore hari ini, di malam minggu ya teman Pro 2. Selamat bermalam minggu. Dan setelah ini juga akan ada Katika yang menemani kalian sampai di pukul 23.59 waktu Indonesia Timur atau pukul 00 ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan berubah.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
0: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, selamat malam teman Pro 2, 96,7 Pro 2 FM Sorong. Teman terbaik kamu bersama saya Tika menemani kamu di malam hari ini. Setelah tadi kita sudah mengikuti waktu paket maghrib ya, dari jam 18 tadi dan beduk azan maghrib di pukul 18.22 menit waktu Indonesia Timur untuk hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Yang pasti untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saat ini sudah pukul 19.09 menit waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya di pukul 19 kami menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur dari berbagai penyanyi di ruang dengar teman Pro 2. Yang pasti selamat mendengarkan ya untuk teman Pro 2 di mana saja yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Sorong yang dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Kladumak 2 Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Iya, teman program masih mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Dan memang selalu enak ya kalau kita mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur ini. Dan cepat booming karena memang memiliki beberapa keunikan yang kuat, seperti iramanya yang ceria dan mudah sekali diingat ya. Jadi memang banyak lagu dari wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara hingga Sulawesi ya, memiliki ritme yang energik dan membuat orang tuh ingin ikut bergoyang. Terus melodinya juga sederhana sehingga mudah sekali diingat setelah beberapa kali kita dengar gitu ya. Kemudian nuansa musiknya yang khas, keren. Iya dong, penggunaan gitarnya kamu bisa lihat sendiri kan, atau bisa lihat dan dengar sendiri penggunaan gitar, ukulele, bass yang dominan serta pola ritme yang khas. Ini menciptakan warna musik yang berbeda dari lagu pop pada umumnya ya. Jadi ciri khas ini membuat lagu-lagu timur itu mudah dikenali ya. Jadi lirik lagunya itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya teman Pro 2 ya. Temanya tuh tentang persahabatan, tentang cinta, keluarga, kampung halaman dan juga kebersamaan. Ini sering diangkat dengan bahasa yang sederhana dan benar-benar menyentuh hati ya. Jadi mudah sekali digunakan di media sosial ya. Banyak yang menggunakan lagu-lagu Indonesia Timur ini untuk membuat konten ya, supaya back soundnya ya di media sosial ya. Jadi banyak lagu timur memiliki bagian dari refnya itu atau hook yang kuat sehingga cocok dijadikan latar video di media sosial. Jadi ketika digunakan oleh banyak kreator, lagu tersebut cepat viral, dia langsung booming gitu, langsung viral ya seperti itu. Nah, masyarakat Indonesia Timur ini dikenal memiliki tradisi bernyanyi yang kuat ya, baik dalam acara keluarga, perayaan maupun kegiatan sosial. Dan hal ini melahirkan banyak penyanyi dan pencipta lagu berbakat ya. Yang pastinya menghadirkan perasaan yang positif lah kalau kita dengar ya. Meskipun liriknya itu kadang bercerita tentang kesedihan atau kerinduan ya kan. Aransemen musiknya itu tetap terasa hangat dan menyenangkan sehingga mudah diterima berbagai kalangan ya. Dan pada akhirnya teman Pradua, kekuatan lagu-lagu timur Indonesia ini terletak pada kombinasi melodi yang mudah melekat di telinga ya, ritme yang mengajak bergerak serta lirik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, itulah sebabnya banyak lagu dari kawasan timur Indonesia mampu menembus pasar nasional atau cepat menjadi populer.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pradua. Selamat malam teman Pradua. Setelah tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, keren-keren semuanya ya. Oke, malam ini kita sudah ganti payung acara. Kalau tadi kita di jam 7 masih di sore ceria, sampai dengan jam 8 kita sudah ganti payung acara jaga malam saat ini. Jangan galau malam-malam ya. Apalagi ini malam minggu. Oh ya, saya belum mengucapkan selamat malam minggu ya untuk teman Pradua. Selamat malam minggu yang lagi di rumah, yang lagi kehajatan ya. Yang lagi apel malam minggu, aduh, yang lagi nongkrong semuanya, selamat malam aja ya. Hati-hati buat yang lagi di luar rumah, cepat pulang, jangan larut karena besok hari minggu pasti banyak yang punya acara juga kan. Nah, pokoknya saya yang bertugas mengucapkan tetap semangat untuk semuanya ya. Di malam minggu ini didukung dengan cuaca yang bagus, saya yakin dan percaya segala kegiatan yang di malam ini dilaksanakan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Segera saja hadir beragam informasi-informasi malam di ruang dengar teman Pradua setelah yang satu ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Jadi gitu loh, Lela. Intan, sini duduk.
5: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
5: gitu
1: di sini.
5: Loh, Intan, sini kita duduk. Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
5: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Iya, selamat datang di program FM Sarang, teman terbaik kamu ya. Informasi-informasi di Jaga Malam hadir ya pastinya. Ya pasti sumbernya selalu saya ambil dari rri.co.id baik lokal maupun nasional ya. Nah, ini sebentar Jerman main nih. Jerman, Belanda, ya, Brasil sudah tadi ya. Pokoknya seru-seru aja sih sebentar. Tapi apakah benar Der Panzer ini sudah tamat ya? Dulu kalimat itu memang terlihat seperti lelucon ya, teman Pro 2 ya. Bicara tentang Jerman nih, karena selama puluhan tahun Jerman adalah simbol kemenangan. Tim yang mungkin tidak selalu bermain paling indah, tapi selalu tahu cara untuk menang itu seperti apa. Nah, mungkin teman Pro 2 ingat final di Piala Dunia 2002 ya, di mana peringkat 3 di 2026, peringkat 3 lagi di 2010, lalu puncaknya juara di 2014. Nah, saat itu dunia percaya satu hal, jangan pernah menganggap remeh Jerman. Tapi sepak bola berubah begitu cepat dan Jerman pun ikut berubah, teman Pro 2. Nah, di 2018 mereka itu mulai tersingkir di fase grup ya. 4 tahun kemudian hal yang sama terulang lagi. Padahal talenta mereka itu masih luar biasa ya. Dan tahun ini skuad mereka dipenuhi kombinasi pengalaman dan juga generasi emas baru. Seperti itu. Ada Joshua Kimmich sang pemimpin, ada juga Jamal Musiala salah satu wonderkid dunia, kemudian Florian Wirtz yang kreatif, Leroy Sen ya, ada juga Kai Havertz hingga Manuel Neuer ya. Nah, ini mereka ini di bawah asuhan Julian Nagelsmann ya, Jerman mencoba untuk membangun identitas baru. Dan ini bukan lagi mesin tua yang bergantung pada masa lalu, tapi tim modern yang lapar akan kemenangan, teman Pro 2 ya. Apakah ini awal dari kebangkitan Jerman yang akan mengejutkan dunia lagi? Kita akan saksikan kembali permainan Jerman melawan Pantai Gading pada hari ini Minggu, tanggal 21 Juni pukul 3 waktu Indonesia Barat. 3 berarti di sini jam 5 ya. Kan beda 2 jam Indonesia Barat sama Indonesia Timur. Pukul 3 bagian barat, pukul 5 bagian timur ya. Jadi ini akan diselenggarakan di Stadion Toronto Spectacular BMO Field dan ini adalah pertarungan sengit yang akan memperebutkan posisi puncak grup E Piala Dunia 2026. Tadi udah konvoy, kalian lihat rame sekali, ada Jerman, ada Belanda, ada Brazil. Seru sekali, rame ya. Dan semoga konvoynya aman-aman, lancar-lancar aja ya, jangan ngebut-ngebut, jangan sampai menyebabkan kecelakaan, itu dia. Ya boleh konvoy, tapi ingat antisipasi, jaga juga keamanan, jaga juga antisipasi dengan diri kita, jaga diri kita supaya tidak terlalu euforia yang gimana-gimana sampai lupa rambu-rambu lalu lintas seperti itu, teman Pro 2 ya. Oke, jadilah contoh yang baik untuk para pengendara-pengendara yang lainnya yang ikut konvoy pastinya ya.

siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: aku di sini.
1: Teman Rudy masih ngomongin tentang Piala Dunia. Kalau tadi prediksi tentang Jerman aja sih. Nah, teman berdua, kita tahu kalau di Papua dan Maluku itu paling banyak fansnya Belanda, ya kan? Belanda paling banyak ya fansnya untuk Maluku dan Papua. Kenapa ya? Kenapa paling banyak fans Belanda di Maluku dan Papua? Nah, kita bakal bahas nih. Memang ada beberapa alasan historis dan budaya mengapa tim nasional sepak bola Belanda itu sering memiliki basis pendukung yang kuat di sebagian wilayah Indonesia Timur, terutama di Papua dan Maluku. Nah, fenomena ini terutama dipengaruhi oleh sejarah, kemudian hubungan sosial, dan juga identitas budaya. Bukan karena ada hubungan langsung dengan kualitas sepak bola Belanda saat ini, ya. Nah, hal tersebut terlihat ketika perhelatan ajang sepak bola internasional seperti Piala Dunia dan Liga Eropa digelar. Konvoi besar-besaran itu sudah pasti mewarnai sebagian besar wilayah Maluku dan Papua yang dipengaruhi oleh warga masyarakat dengan menggunakan atribut berwarna orange sebagai bentuk dukungan terhadap tim kebanggaan mereka, Belanda atau The Orange ya. Ini sambil mereka meneriakan yel-yel hoop Holland, hoop, hoop Holland, hoop Holland, seperti itu ya. Nah, ini tadi saya baca-baca ya, dilansir dari beberapa sumber. Ini berbagai faktor yang melatar belakangi fenomena ini terjadi, kayak warisan sejarah kolonial yang berbeda ya. Jadi kita tahu bahwa Papua ini merupakan wilayah yang berada di bawah administrasi Belanda lebih lama dibanding sebagian besar wilayah Indonesia ya. Hingga awal tahun 1960-an, khususnya Papua Barat dan Papua Barat Daya ya, hubungan sosial, pendidikan, dan birokrasi Belanda meninggalkan jejak yang relatif kuat dalam memori kolektif sebagian masyarakat Papua. Kemudian sebagai generasi tua masih memiliki kenangan atau cerita keluarga tentang masa administrasi Belanda ya. Juga beberapa institusi pendidikan, gereja, dan birokrasi pada masa itu memiliki hubungan erat dengan Belanda, teman berdua ya. Nah, sementara dukungan kepada Belanda dalam bola itu kadang menjadi bagian dari identitas lokal atau tradisi keluarga, bukan semata-mata soal olahraga. Nah, sementara di Maluku itu, kalau di Papua ya, di Maluku hubungan dengan Belanda juga sangat panjang sejak era VOC ya, atau VOC dan Hindia Belanda ya. Itu banyak keluarga Maluku memiliki hubungan historis dengan institusi kolonial, termasuk militer KNIL ya, KNIL. Nah, hubungan Maluku dengan Belanda ini sudah berlangsung sejak abad ke-17, yakni banyak orang Belanda yang menikah dengan orang Maluku dan menetap di Belanda, seperti itu. Bahkan ada yang menetap di Indonesia, ada yang menetap di Belanda, bahkan ada orang Maluku yang berdarah Belanda juga, seperti itu. Banyak orang yang Maluku, orang Maluku pernah mengalami pernah menjadi bagian dari pasukan KNIL ya, atau KNIL pada masa kolonial, seperti itu ya teman Padua. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia, ribuan orang Maluku yang terkait dengan KNIL ini pindah ke Belanda dan membentuk komunitas diaspora yang besar. Nah, dari komunitas ini lahirlah banyak pemain sepak bola terkenal yang memiliki keturunan Maluku dan membela Belanda, seperti Ruud Gullit dan Giovanni van Bronckhorst ya. Dan hal ini menciptakan rasa kedekatan emosional bagi sebagian masyarakat Maluku terhadap sepak bola Belanda. Selanjutnya adalah pengaruh sepak bola Belanda dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi sepak bola ini diperkenalkan dan berkembang luas di Indonesia pada masa kolonial Belanda ya. Jadi banyak struktur organisasi, kemudian klub, dan budaya sepak bola itu berasal dari era tersebut. Nah, karena itu Belanda memiliki tempat khusus dalam sejarah sepak bola Indonesia juga. Kemudian faktor identitas dan tradisi keluarga juga, kemudian gaya bermain dan citra Belandanya. Nah, ini dia nih ya. Jadi memang banyak alasannya ya, karena memang Belanda memiliki sejarah sepak bola yang kuat dan konsep total football yang terkenal melalui generasi pemain seperti Johan Cruyff, kemudian Cruyff ya. Kemudian tim Belanda juga sering menjadi favorit netral di berbagai negara karena gaya bermainnya yang atraktif, dan mungkin faktor ini yang turut memperkuat basis penggemar mereka. Jadi alasan utamanya bukan karena Indonesia ya, bukan karena Indonesia Timur khususnya Maluku dan Papua lebih Belanda ya, melainkan kombinasi sejarah kolonial yang sudah tadi saya jelaskan panjang lebar, kemudian hubungan diaspora Maluku Belanda, keturunan juga, pengaruh sepak bola Belanda dalam sejarah Indonesia, serta tradisi dukungan yang diwariskan antar generasi. Jadi seperti itu teman Pradua, alasan mengapa tim sepak bola Belanda itu sangat disukai di Papua dan Maluku.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Kira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku.

0: berat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, saya masih menemani teman Pro 2 ya di malam hari ini pastinya dengan beragam informasi. Masih terus saya hadirkan ya untuk teman Pro 2. Biasanya kan kalau malam jam 21 atau jam 9 itu kita bakal mengikuti siaran berjaringan nasional ya dari Pro 2 Jakarta, yaitu MLC atau Music Live Chat. Jadi itu di hari Sabtu ini tidak ada, adanya cuma Senin sampai dengan Jumat. Jadi nanti kita ganti aja dengan informasi-informasi dan musik tentunya ya untuk teman Pro 2. Sampai di pukul 22 nanti kita sudah masuk di cerita penutup malam. Selamat malam teman Pro 2 yang masih setia bersama Pro 2 FM hingga saat ini. Jadi nanti masih ada informasi yang saya bagikan pastinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 21, kebanggaan di mana Bapak Wali Kota Sorong Bapak Septinus Lobat menemui kontingen Pespa Rawi yang merupakan perwakilan dari Kota Sorong Papua Barat Daya di Asrama Mansina Manokwari hari Jumat kemarin ya. Beliau hadir bersama Ketua LPPD Kota Sorong Jemima E. Lobat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong John Lewerisa, serta didampingi oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Sorong Muhudar Wailegi serta beberapa pejabat di lingkup pemerintah Kota Sorong. Setelah sudah dilepas kemarin ya, di tanggal 16 itu dilepas oleh Gubernur Papua Barat Daya Bapak Elisa Kambu, dan di hari Jumat tanggal 20 Juni kemarin didatangi ya oleh Bapak Wali Kota Sorong ya. Bapak harus datang melihat anak-anak Bapak di sana berlomba ya. Jadi kehadirannya untuk menghadiri acara pembukaan pesta. Jadi kehadirannya untuk menghadiri acara pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pespa Rawi Nasional tahun 2026 yang berlangsung hari Sabtu hari ini ya, yang dipusatkan di Kota Injil Manokwari Papua Barat yang didapuk sebagai tuan rumah. Selain itu dia juga, kalau Sorong yang tuan rumah pasti ramai sekali ya teman Pro 2 ya. Selain itu dia juga berkesempatan menjumpai kontingen Kota Sorong guna memberikan semangat agar dapat tampil maksimal pada lomba yang akan berlangsung teman Pro 2 ya. Jadi Bapak Wali Kota berharap agar seluruh peserta, pelatih, pianis dan semua tim dapat menjaga kondisi kesehatan selama masa persiapan hingga perlombaan nanti, terlebih fokus untuk menuju dan memuliakan nama Tuhan, rendah hati dan juga saling jaga serta saling dukung satu sama lainnya. Apalagi dari Kota Sorong sama-sama harus saling support ya, supaya dapat meraih hasil terbaik pada ajang Pespa Rawi Nasional. Amin, mudah-mudahan Sorong bisa dapat ya. Beliau juga mengingatkan para ofisial dan peninjau untuk melihat dan juga membantu segala kesiapan dari para peserta agar dapat tampil maksimal membawa nama baik Kota Sorong. Tim Pespa Rawi Kota Sorong juga akan mengikuti 5 kategori lomba, di antaranya paduan suara pria, kemudian paduan suara remaja pemuda, musik pop gereja, musik gereja Nusantara dan solo remaja putri yang tergabung bersama 7 tim lainnya membawa nama Provinsi Papua Barat Daya. Luar biasa ya. Ya, kita semua warga Kota Sorong berharap bahwa mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik ya buat Kota Sorong Papua Barat Daya ini ya. Amin ya. Apalagi yang berangkat, apalagi yang melepas kemarin Bapak Gubernur, dan ini kemarin dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Sorong. Waduh, memberikan motivasi, dorongan dan juga semangat untuk para peserta yang akan berlomba nantinya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan

Iya, teman Pro 2 ya. Mungkin teman Pro 2 banyak yang mengalami hal ini. Saya beberapa kali bahkan memang pernah mengalami yang namanya susah tidur. Udah gitu baru tidur sebentar, sudah bangun. Bangunnya pun masih tidurnya mungkin baru beberapa jam aja ya. Kayak 3 jam itu 2 jam udah terbangun, dan kalau udah bangun tuh sudah susah tidur. Tapi setelah konsultasi dengan dokter dan dianjurkan pola hidup sehat, ya lumayan lah sudah bisa ya. Apalagi kita yang habis kerja malam, kalau pulang gitu kan tidak bisa langsung tidur, susah begitu. Jadi harus dipancing dengan scroll-scroll HP. Tapi kalau scroll HP nanti keterusan gitu ya. Jadi ya apa ya, kalau misalnya teman Pro 2 mengalami hal seperti ini, ya mungkin bisa konsultasi ke dokter ya. Nah, apalagi kalau sudah terbangun dini hari, misalnya sekitar pukul 2 sampai dengan pukul 5 ya, pukul 2 dini hari sampai pukul 5, itu sesekali umumnya tidak berbahaya. Kalau sesekali aja gitu ya, tidak sering, maksudnya seperti itu. Tapi kalau sering terjadi dan sulit tidur kembali, hal itu bisa berdampak pada kesehatan ya, karena bisa mengurangi kualitas dan durasi tidur kita. Sangat-sangat berbahaya ya teman Pro 2 ya, kalau tidak kita atasi secepatnya. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang tuh dia sering terbangun saat dini hari. Dan biasanya karena salah satunya adalah faktor kelelahan ya, yang terjadi berulang kali, kemudian kecemasan berlebihan, stres, dan masih banyak lagi lah pokoknya ya. Nah, kalau sering seperti itu biasanya ada dampaknya, seperti misalnya dampak yang bisa muncul ya, seperti misalnya kelelahan di siang hari. Ya maksudnya kita ngerasa ngantuk, kurang berenergi, atau sulit berkonsentrasi, itu kalau siang hari. Kalau malam hari bisa kayaknya gangguan suasana hati juga, lebih mudah marah, cemas atau stres ya. Kemudian penurunan fungsi kognitif seperti memori ya. Memori kita tidak bisa diajak kompromi, sulit sekali untuk mengingat sesuatu ya. Enggak bisa fokus ya, dan kemampuan mengambil keputusan bisa menurun seperti itu. Kemudian daya tahan tubuh kita juga bisa menurun ya. Karena kalau tidur yang terganggu secara kronis, itu bisa mempengaruhi sistem imun kita juga ya. Jadi selanjutnya adalah resiko masalah kesehatan jangka panjang. Ini yang berbahaya ya. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, ini yang kita alami ini berlangsung lama, bisa berkaitan dengan peningkatan resiko terkena darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, dan juga obesitas. Nah, jadi itu teman Pro 2, sebenarnya bahaya juga ya takut. Makanya jangan sering tidur larut ya teman Pro 2 ya, kalau bisa lebih awal tidurnya. Nah, penyebab sering terbangun dini hari itu cukup beragam teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, saya akan balik lagi, kita akan bahas setelah lagu yang satu ini.

0: Good Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Iya, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita membahas seputar sering terbangun dini hari, dampaknya bagi kesehatan, iya kan? Jadi tadi sudah banyak pembahasan ya, kalau misalnya terbangun dini hari, misalnya sekitar pukul 2.

suasana hati, penurunan fungsi kognitif, penurunan daya tahan tubuh, resiko masalah kesehatan jangka panjang, dan masih banyak lagi. Nah, penyebab sering terbangun dini hari itu cukup beragam, misalnya stres atau kecemasan, depresi, terutama jika terbangun lebih awal dari biasanya dan tidak bisa tidur lagi, biasanya depresi ya. Kemudian konsumsi kafein, nikotin atau alkohol yang berlebih ya, gangguan tidur seperti sleep apnea, kemudian nyeri, sering bangun, buang air kecil atau kondisi medis lainnya ya, pola tidur yang tidak teratur, dan juga perubahan hormon. Ada satu lagi, yaitu perubahan jadwal tidur atau bertambahnya usia. Biasanya susah tidur. Kalau misalnya kamu sering terbangun dini hari selama beberapa minggu ya, merasa lelah di siang hari atau mengalami gejala lain seperti mendengkur keras. Manggarong, kalau tong bilang ya. Suka manggarong. Sesak nafas saat tidur atau suasana hati yang menurun, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk bisa mencari penyebabnya apa ini ya. Saya paling tahu kalau sesak nafas saat tidur, aduh, lebih baik saya dengar orang mendengkur daripada sesak nafas. Ya, mendingan tidak apa-apa dia mendengkur daripada sesak nafas kan, bikin kita panik juga ya, atau mungkin suasana hati yang lagi menurun. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mencari penyebabnya. Nah, setiap orang kan kondisinya berbeda dan dampaknya terhadap kesehatan juga bisa berbeda ya, teman Pradua. Jadi jangan sepelekan ya, segera konsultasi ke dokter atau psikiater atau konselor ya, jika kondisi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jangan dibiarkan, sangat karena berbahaya. Terus bagaimana ini, langsung ada chat yang masuk nih. Terus bagaimana kalau sering ngorok saat tidur? Bagaimana ya? Bagaimana ya ngorok saat tidur ya? Entahlah, itu mungkin penyebabnya yang tadi saya bilang ya. Resiko-resikonya tadi ya. Cukup beragam ya. Dan ini sangat berbahaya, jangan dibiarkan ya. Kalau ngorok itu ya faktornya adalah kelelahan ya. Kalau misalnya capek biasanya, dari siang kerja full sampai malam baru pulang atau sampai sore, biasanya memang kelelahan, apalagi beberapa hari yang kurang istirahat, udah gitu pas dapat waktu yang tepat untuk tidur kayak gitu, biasanya salah satu penyebabnya adalah kelelahan. Jadi bisa mendengkur, bisa manggarong kalau dong bilang di sini ya. Begitu teman Pradua. Jadi perubahan jadwal tidur atau bertambahnya usia juga menjadi salah satu faktor sering susah tidur lebih awal, terutama depresi, stres atau kecemasan ya. Kamu yang suka konsumsi kafein, nikotin atau alkohol berlebih ya, kafein kayak kopi, rokok ya, atau alkohol yang berlebih itu berbahaya ya. Atau mungkin sering merasa nyeri, sering buang air kecil ya, atau kondisi medis lainnya, perubahan hormon, pola tidur tidak teratur, perubahan jadwal tidur atau bertambahnya usia, ini penyebab-penyebab utama sering terbangun dini hari yang cukup beragam ya. Jadi ini kalau sudah bangun mengalami hal beberapa poin yang saya sebutkan tadi, biasanya sudah susah untuk tidur lagi. Jadi ya begadang deh ya. Ya mudah-mudahan tidak semua mengalami hal yang sama ya. Kalau misalnya ada yang mengalami hal seperti ini, langsung periksa ke dokter, konsultasi ke dokter. Pasti akan mendapatkan solusi yang terbaik yang bisa mengurangi apa yang sedang kamu alami saat ini ya. Ya, solusinya adalah konsultasi ke dokter, psikiater, atau itu konselor tadi.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica.

0: 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex mundur, dirampas oleh pasukan Jepang, dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz mundur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz mundur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
3: Ini adikku.
4: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
3: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu.
4: Ups, belum kak.
3: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
4: Oh iya ya, halo Tante.
3: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman berdua siapa sih yang tidak suka nonton film? Semua pasti suka, apalagi kalau kerja udah capek. Bisa buat otak kita tuh fresh, yaitu kalau nggak mendengarkan musik berarti nonton film kesukaan ya. Saya punya satu informasi ya, ini ada satu film ya, dimana film ini seru sekali sih kalau nonton ya. Jadi ini kayak Disney gitu ya, Toy Story 5. Jadi akhirnya film Toy Story seri 5 ini sudah tayang di bioskop dan dinilai sebagai Toy Story terbaik setelah seri yang ketiga ya. Jadi bagi kamu teman Pro2 yang mengikuti film Toy Story dari seri awal, mungkin sedikit kecewa dengan Toy Story 4 atau Toy Story 4 ya. Dan di seri kelima ini berhasil membayar tuntas kekecewaan penggemar sama film keempatnya beberapa waktu lalu ya. Nah, jika di film Toy Story seri 3 ini punya kisah emosional yang luar biasa, di seri 5 ini punya alur cerita yang berbobot dan sangat relevan dengan situasi saat ini. Dan ini sangat penting untuk ditonton sama semua orang. Nah, teman Pro2, film ini mampu mengembalikan keajaiban emosional dan temanya yang lebih mendalam yang sudah jadi ciri khas trilogi aslinya gitu. Dimana kesimpulannya, kumpulan film seri kelima ini benar-benar dekat, sangat-sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sekarang ya, tentang mainan versus teknologi modern seperti itu. Jadi konflik ini sangat relate dan mencerminkan tantangan orang tua serta anak-anak di zaman sekarang. Nah, fokus film ini ada pada si Jesse yang berusaha membantu Bunny untuk bersosialisasi dengan teman-teman manusia asli ya. Karena si Bunny ini sudah kecanduan main tablet pintar dan jadi antisosial. Nah, dibantulah dengan karakter-karakter mainan lainnya, di mana film ini akan jadi petualangan yang sangat seru sekaligus emosional. Nah, kemudian kehadiran Woody di film ini paling mencuri perhatian teman Pro2 ya, dengan perubahan fisiknya ini bikin semua orang menonton secara bertumbuh dan berkembang bersama mereka dari kecil sampai dewasa. Nah, dari segi animasinya tidak perlu diragukan lagi karena ini adalah film garapan Disney ya. Benar-benar memanjakan mata setiap orang yang menonton ya. Jadi film ini juga menjadi pengingat keseimbangan antara teknologi digital dan interaksi dunia nyata, serta pentingnya arti sebuah persahabatan seperti teman sebaya, ke hewan peliharaan ataupun ke mainan seperti itu. Jadi film ini sudah mulai tayang di bioskop ya. Jadi jangan lupa ajak anak, adik ataupun ponakan kamu untuk nonton Toy Story 5 ini atau Toy Story 5 ini, karena filmnya ini punya pesan yang sangat relevan ya buat generasi mereka. Dan untuk kita yang dewasa nonton juga, kita akan dapat pelajaran baru dalam menyikapi sebuah teknologi canggih saat ini teman Pro2. Kamu harus nonton ya. Ajak anak atau ajak keluarga kamu nonton Toy Story seri 5 ini yang sudah tayang di bioskop dan dinilai sebagai Toy Story terbaik ya setelah seri yang ketiga. Jadi sekali lagi untuk kamu yang memang dari dulu mengikuti film Toy Story dari seri awal, mungkin sedikit kecewa dengan Toy Story 4 atau Toy Story seri keempat ya. Dan di seri kelima ini berhasil membayar tuntas kekecewaan penggemar sama film keempatnya yang beberapa waktu lalu yang membuat kamu sedikit penasaran. Kamu bisa tuntasin di seri kelima ini, sudah tayang di bioskop loh ya. Bisa cek di XX1 ya, dan nanti kapan main lagi kamu bisa nonton.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Iya, teman Pradua ya, kita memang tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial ya. Mau dimanapun kita lagi jenuh ya, teman kita dalam media sosial. Dan ada yang bilang itu adalah nyawa kita. Bener sih ya, tanpa media sosial ya kita itu adalah hiburan kita ya. Mungkin kita tidak pengen punya bikin konten atau apapun itu, tapi dengan melihat atau scroll lihat konten-konten orang itu juga merupakan satu hiburan sih ya. Dan biasanya satu orang tuh dia punya ada beberapa media sosial yang dia pakai gitu ya. Jadi apa namanya kayak Facebook, TikTok ya, Instagram, WhatsApp, dan itu memang adalah teman kita di saat kita lagi sendiri atau lagi bete atau lagi bad mood atau apapun itu ya. Media sosial adalah teman kita ya, tapi scrollnya ini ya, dari pagi sampai malam jempol kita ini terus bergerak ya. Jadi memang setiap scroll media sosial ini memberi kemungkinan kecil mendapat hal yang menarik di situ ya. Ketidakpastian ini memicu pelepasan dopamin, zat kimia yang membuat otak kita ini ingin mengulang perilaku meski kontennya tidak selalu memuaskan seperti itu. Jadi ini melansir dari Social Connect ya, fitur infinite scroll, notifikasi dan algoritma personal ini bukan kebetulan ya. Jadi semuanya ini dirancang untuk menahan perhatian selama mungkin, bukan untuk membuat kita itu merasa cukup, tidak ya. Jadi saat kita bosan, cemas atau kesepian, scroll media sosial ini terasa seperti jeda cepat gitu ya. Tapi karena tidak benar-benar menyelesaikan emosi ya, di bawahnya otak minta dosis berikutnya, teman berdua. Jadi memang saatlah kita ini bisa dibilang lelah mental, kemampuan untuk mengendalikan impuls menurun. Itulah kenapa scroll sering terjadi di malam hari saat energi dan batas diri sudah menipis. Makanya banyak yang begadang karena itu. Kalau udah scroll ya udah jam kecil pasti tidurnya. Jadi memang terlalu banyak stimulasi membuat otak kita ini sulit merasa puas gitu ya. Akhirnya scroll bukan lagi soal menikmati, tapi sekedar mengisi kekosongan. Yang lebih realistis adalah mengatur ulang kebiasaan kita, seperti menentukan waktu berhenti, ganti dengan aktivitas transisi ya, seperti air minum, peregangan, tarik nafas biasanya ya, dan kurang aplikasi yang paling memicu. Jadi perubahan kecil ini lebih bertahan daripada larangan keras. Nah, saat kita sulit berhenti, itu tanda tubuh kita dan pikiran kita butuh istirahat, teman berdua ya. Koneksi atau rasa aman juga ya, seperti itu sinyal diri kita. Jadi mendengarkan sinyal ini lebih membantu daripada menyalahkan diri sendiri deh. Ya seperti itu ya. Dan kita merasa privasi kita semakin hilang di dunia online nih. Kita bakal bahas ini ya. Jadi teman-teman Pradua yang mungkin adalah seorang yang benar-benar tidak bisa lepas dari media sosial ya, pasti merasa hampa kalau misalnya handphone kita mengalami gangguan atau rusak, atau aduh sudah mati baru lupa bawa cas. Contohnya di kantor aja nih, kalau kita lupa bawa cas udah gitu baterai kita tinggal 1%, kita udah sibuk cari-cari cas HP pinjem sana sini. Sementara cas HP juga dipakai sama si empunya atau si pemiliknya. Kita bisa stres ya kan? Mungkin teman Pradua juga mengalami ini. Aduh, gimana nih? Saya butuh handphone, saya harus scroll media sosial. Apa ada yang harus saya lihat di handphone saya? Banyak pekerjaan yang disimpan dan lain sebagainya. Jadi kayak jadi stres gitu gara-gara tidak bawa cas. Akhirnya walaupun jarak tempat kerja dari rumah itu cukup jauh, bila-bilain pulang ke rumah hanya untuk ngambil cas. Ya, saya pernah kayak gitu, teman Pradua. Ya, nanti kita bahas lagi ya, teman Pradua ya. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, teman PO2, aduh kalau dipikir-pikir memang kita harus benar-benar menjaga privasi kita ya, di saat kita mungkin membuat apa namanya konten atau kita membuat akun, itu kita harus hati-hati dengan data diri kita ya, karena sekarang gampang sekali orang meretas seperti itu ya. Jadi memang sebelumnya privasi ini menjadi sesuatu yang memiliki batasannya begitu ya, namun saat ini justru semakin memudar ya. Dulu apa yang sedang kita lakukan di rumah misalnya, apa rencana kita, apa yang sedang kita pikirkan, dan apa yang kita sukai, ini menjadi sebuah informasi milik pribadi. Namun semua itu bisa jadi konsumsi publik di era digital saat ini ya. Benar tidak tempat berdua? Jadi memang tanpa kita sadari di kehidupan saat ini semuanya terekam ya. Semuanya terekam, tersimpan, dan bisa dianalisis oleh siapapun. Bisa dibilang saat itu privasi tidak hilang secara tiba-tiba, namun dia hilang perlahan lewat kebiasaan yang kelihatannya normal-normal saja. Dan tanpa kita sadari saat ini data diri kita bisa terekam jelas di dunia digital. Sebagai contoh nih teman Pradua ya, saat kita membuat akun itu tadi yang saya bilang ya, misalnya saat kita membuat akun media sosial, maka secara tidak langsung data diri kita ini akan tercatat dan terekam jelas ya, nama, lokasi, alamat, nama keluarga, hobi dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi bagian dari informasi yang bisa dikumpulkan teman Pradua. Begitupun dengan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok, ini ternyata juga bukan hanya tempat berbagi momen ya. Jadi mereka ini diam-diam mempelajari apa saja yang kita lihat, kapan kita akan membuka konten, apa yang kita sukai, ya, mengintip kebiasaan kita lewat konten yang kita buat dan apa yang kita like gitu ya. Nah, selain dari sistem teman PO2, hilangnya privasi juga bisa datang dari diri kita sendiri. Ya kan? Nah, media sosial ini mendorong kita untuk bagaimana terus berbagi ya. Jadi kita bisa berbagi lewat postingan tentang momen bahagia, lokasi, opini, bahkan hal-hal yang dulu dianggap terlalu pribadi ya. Dan tanpa kita sadar nih, kita telah membuka privasi kita ke ranah publik juga ya. Jadi apa saja yang kita unggah hari ini misalnya bisa tersimpan sampai tahun yang akan datang. Bahkan walau kita sudah melupakannya, nanti tahun berikutnya dia muncul gitu ya. Nah, kalau kita berbicara soal dampak ya teman berdua, memang dampak hilangnya privasi ini tidak selalu langsung terasa sih ya. Kita tidak tahu kan teman berdua, privasi kita sudah di data diri kita sudah ada yang tahu nih semuanya ya. Namun dalam jangka panjang dia juga bisa muncul dalam berbagai bentuk ya, kayak penyalahgunaan data, manipulasi informasi, hingga hilangnya kontrol atas identitas diri ya. Ya, bahkan lebih parah dari itu teman berdua, ada perubahan cara kita melihat diri sendiri ya. Jadi ketika kita menyadari segala hal tentang kita bisa terlihat di ranah publik, ini membuat kita bisa menjadi sering menyesuaikan diri dengan standar orang lain dan bisa kehilangan diri kita yang asli. Ngeri juga ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa menjaga

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Suasana santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya, teman Pradua, sampai di sini sudah saya menemani teman Pradua ya di informasi-informasi malam, di cerita penutup malam. Sudah pukul 23 saat ini waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam. Saatnya di ruang dengar teman Pradua, saya hadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman Pradua sampai tuntas di pukul 24.00 nantinya.

0: Code FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Code FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kok kemana?
5: Kafe yuk.
4: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
5: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
4: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
5: Iya dong.
4: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
5: Ini seri yang paling baru.
4: Widi. Duit gak abis-abis ya?
5: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
4: Wah, hati-hati ah.
5: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Baiklah teman Pradua, akhirnya sampai di sini sudah saya Tika menemani teman Pradua di Jaga Malam ya, dengan menghadirkan lagu-lagu hiburan malam pengantar istirahat ya di ruang dengar teman Pradua pukul 23 sampai pukul 24. Terima kasih sudah mengikuti saya dari jam 18 ya hingga 4 menit ke depan, kita udah sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam teman Pradua, selamat beristirahat pastinya. Saya Tika mengucapkan untuk teman Pradua. Dan teman Pradua, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah kata atau ada yang kurang berkenan ya, karena sebagai manusia saya nothing perfect. Ya, dan saat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Serang, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro2, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman-teman peradilan di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program dua teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Amayani 44 Kedemak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman-teman peradilan, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, "Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh." Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama, tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
di sana tertulis. Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

direnggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya baik, selamat pagi Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Kehadir kembali menemani Temu Pro 2 semuanya di edisi hari Minggu, tepatnya di tanggal 21 Juni 2026 ya. Hari Minggu yang menyenangkan Temu Pro 2, hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya kan, karena libur terus kegiatannya sedikit dan lain sebagainya ya. Mengawali pagi hari ini Temu Pro 2, bagi kamu yang baru bangun ya, jangan lupa minum air putih ya Temu Pro 2, karena air putih itu punya peran penting dalam menjaga fungsi tubuh ya, meski sederhana ya, cuma air putih gitu ya, tapi kebutuhan cairan itu sangat penting untuk tubuh dan jangan sampai diabaikan ya. Karena tubuh manusia itu sebagian besar itu terdiri dari air Temu Pro 2. Cairan dibutuhkan untuk sirkulasi darah dan juga metabolisme. Nah, kurang minum itu bisa memicu dehidrasi ringan hingga berat, gejalanya seperti lemas, pusing dan juga sulit fokus. Dehidrasi kepanjangan dapat mengganggu fungsi organ tubuh, ginjal maupun organ yang rentan mengalami gangguan. World Health Organization sendiri juga menekankan pentingnya hidrasi yang cukup. Kebutuhan cairan kebutuhan cairan juga bisa berbeda pada setiap individu. Jadi disesuaikan ya dengan kondisi tubuh kamu tuh mau berdua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
0: Stay tuned on Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
4: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
0: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
1: Proudhon FM.
6: Selamat pagi teman Proudhon.
7: Selamat pagi teman Proudhon.
6: Selamat pagi teman Proudhon.
7: Selamat pagi teman Proudhon.

Over 2 hari minggu jangan lupa olahraga ya, apalagi di tengah kesibukan modern banyak orang yang sulit banget meluangkan waktu untuk olahraga. Padahal aktivitas sederhana seperti jalan kaki aja nih itu sudah cukup memberikan manfaat yang besar untuk over 2. Jalan kaki ini termasuk olahraga ringan yang mudah dilakukan siapapun ya, tidak memerlukan alat yang cukup rumit, dan aktivitas ini juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Dan meskipun terlihat sederhana, berjalan kaki itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung, sirkulasi darah menjadi lebih lancar saat tubuh aktif bergerak, dan kebiasaan berjalan rutin ini juga bisa membantu mengontrol berat badan. Risiko obesitas dan juga metabolisme pun juga bisa ditekan, teman berdua. Ada sebuah asosiasi ya, dari American Heart Association itu merekomendasikan aktivitas fisik rutin untuk menjaga kesehatan kardiovaskular, yakni jalan kaki 30 menit setiap hari dinilai efektif meningkatkan kebugaran. Dan tidak hanya fisik, manfaatnya pun juga terasa di kesehatan mental ya, karena jalan santai itu bisa meredakan stres dan juga memperbaiki suasana hati. Jadi jangan lupa nomor 2 meluangkan waktu sekitar setengah jam sehari saja untuk investasi kesehatan, karena kebiasaan kecil ini bisa berdampak lebih besar dalam jangka yang panjang, teman-teman berdua.

0: 2. Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, tema produksi Saraneka di hari Minggu ini jangan dibawa stres ya. Tema produksi semuanya kita nikmati hari yang cerah ini ya. Matahari juga sudah mulai bersinar dari ufuk timur ya, tema produksi. Ini bisa jadi momen yang tepat untuk berjemur ya, mumpung belum terlalu panas ya, tema produksi. Tapi kalau ngomongin soal stres ya, stres itu memang menjadi bagian yang hampir tidak bisa terpisahkan dari kehidupan modern yang serba cepat dan juga dengan banyak tantangan ini ya. Dalam berbagai situasi, hampir setiap orang itu pasti pernah lah ya mengalami tekanan yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mental. Beragam faktor yang memicu, misalnya stres dalam kehidupan sehari-hari, tekanan pekerjaan, tuntutan akademik ya, masalah keuangan hingga persoalan pribadi dan juga keluarga yang sering sekali menjadi sumber stres yang paling umum dirasakan masyarakat. Dalam kadar tertentu, stres sebenarnya bisa memberikan dampak positif bagi seseorang. Stres ringan itu bisa meningkatkan kewaspadaan, fokus, serta motivasi untuk menyelesaikan tantangan atau target tertentu. Tapi kondisi berbeda ketika stresnya berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganan yang tepat ya, karena stres berkepanjangan itu bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan mental itu menjadi salah satu aspek yang paling rentan terhadap oleh stres ya, teman-teman produksi. Seseorang yang mengalami stres kronis berisiko mengalami kecemasan, mudah marah, kehilangan semangat, dan bahkan gejala depresi. Untuk itu produktivitas harian pun juga bisa menurun juga teman-teman produksi ketika stres tidak dikelola dengan baik. Kondisi emosi yang tidak stabil sering membuat seseorang lebih sulit mengambil keputusan secara jernih dan menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitar ya. Oleh karena itu teman-teman produksi, di hari libur ini manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beristirahat. Istirahatkanlah fisik dan juga mental kamu teman-teman produksi.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Selamat pagi, teman.

Prodi, Kementerian Kesehatan mencatat kasus demam berdarah dengue di Indonesia mencapai 39.672 kasus dengan 105 kematian hingga Mei 2026. Pemerintah pun mendorong penguatan deteksi dini dan tindak lanjut kasus di tingkat daerah untuk menekan angka kesakitan dan juga kematian akibat dengue. Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosefin mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian dengue. Menurutnya, Indonesia menjadi kawasan negara dengan jumlah kasus dengue terbesar kedua di dunia dan tertinggi di Asia Tenggara. Dan dirinya juga menyebutkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yakni lebih dari 9.000 kasus disertai 36

kasus dengue meliputi pengendalian lingkungan, vektor, dan juga manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk, inovasi Wolbachia, serta perluasan vaksinasi dengue masyarakat.

0: mengingatkan bahwa dengue masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh PLT Direktur Jenderal Kesehatan Kemenkes Andi Saguni. Dan menurutnya Indonesia ini merupakan negara dengan beban dengue tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan termasuk yang tertinggi di dunia. Meskipun jumlah kasus menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, namun masyarakat Indonesia tidak boleh lengah akan hal ini. Andi mengatakan penyebaran dengue dipengaruhi perubahan iklim, kondisi lingkungan, mobilitas penduduk, serta kesiapan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan dengue harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, prediktif, dan juga berkelanjutan yang lebih kuat. Pendekatan penanggulangannya tidak dapat lagi bersifat reaktif semata, tetapi juga harus semakin preventif, prediktif, dan juga berkelanjutan. Andi mengungkapkan sepanjang tahun 2025 Indonesia mencatat sekitar 161 ribu kasus dengue dengan lebih dari 600 kematian. Data tersebut menjadi pengingat bahwa upaya pengendalian penyakit ini masih perlu diperkuat. Dan menurut Andi, media memiliki peran yang strategis dalam memperkuat komunikasi, informasi, dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai dengue. Penyampaian informasi yang akurat dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini dan pencegahan penyakit. Andi mengatakan penyebaran dengue dipengaruhi oleh perubahan iklim, lingkungan, dan juga mobilitas penduduk serta kesiapan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan dengue harus dilakukan komprehensif melalui pendekatan preventif, prediktif, dan berkelanjutan yang kuat.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Stay tuned on Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu.
12: Tembok, kamu kok kotor sekali?
13: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
12: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
13: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
12: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
13: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
12: Betul tembok.
10: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Selamat pagi, teman Proudo.
14: Selamat pagi,

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Oke, Temu Pro 2, siapakah di antara kamu yang FOMO banget sama olahraga lari? Temu Pro 2, baru-baru ini pelari dan juga konten kreator Tatash Pridasari menilai fenomena FOMO atau fear of missing out dalam olahraga lari itu bisa berdampak positif bagi kesehatannya. Karena menurutnya alasan awal seseorang mulai berlari itu tidak menjadi persoalan selama memberikan manfaat berkelanjutan. Dan dia mengatakan mulai menekuni olahraga lari karena terdorong fenomena FOMO yang berkembang. Namun pandangannya berubah setelah melihat manfaat kesehatan yang diperoleh dari kebiasaan berlari tersebut. Ya, yang menilai fokus utamanya bukan terletak pada alasan awal seseorang berlari. Menurutnya yang lebih penting adalah sejauh mana aktivitas tersebut membawa perubahan positif bagi pelakunya. Tatas menyebut fenomena FOMO tidak selalu berdampak negatif apabila mengarah seseorang menuju gaya hidup sehat. Karena itu ia memandang tren lari yang berkembang saat ini tetap menjadi memiliki nilai positif. Selain kesehatan, Tatas mengaku menemukan kebahagiaan melalui suasana dan juga pengalaman dalam berbagai ajang lari. Dan ia mengatakan event lari memberinya kesempatan bertemu relasi baru sekaligus mengejar target pribadi ya. Dan menurut Tatas, setiap pelari memiliki motivasi berbeda dalam mengikuti berbagai perlombaan yang tersedia. Dan ia menilai perpaduan antara target pribadi dan suasana positif menjadi daya tarik utama dari olahraga lari ini.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Vietnam Pro 2 timnas Jerman lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah membungkam timnas Pantai Gading dengan skor 2-1 pada pertandingan grup E di Stadion BMO Field Toronto pada Sabtu waktu setempat ya. Keberhasilan lolos dari babak penyisihan grup ini menyudahi rentetan hasil buruk Jerman pada Piala Dunia edisi 2018 dan 2022. Mereka gagal melaju ke fase gugur, demikian catatan dari FIFA. Nah, pada pertandingan ini sebenarnya Pantai Gading sempat unggul ya terlebih dahulu melalui French Casey. Namun Jerman dapat membalikkan keadaan berkat dua gol pemain pengganti, ada Dennis Undav. Berkat kemenangan ini Jerman kokoh di peringkat pertama klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu Pantai Gading masih tertahan di peringkat kedua klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026 dengan 3 poin dari 2 laga dan diwajibkan mengemas kemenangan di laga terakhir penyisihan grup untuk melaju ke babak selanjutnya. Jerman mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan menciptakan peluang melalui tendangan Kai Havertz yang masih dapat diselamatkan kiper Pantai Gading Yahya Fofana. Selanjutnya Jerman sempat membobol gawang Pantai Gading melalui upaya yang dilakukan oleh Alexander Pavlovic, akan tetapi tidak disahkan wasit karena adanya pelanggaran terlebih dahulu. Pantai Gading berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 30 setelah tembakan dari Amad Diallo menjadi bola rebound dan dimanfaatkan oleh Frank Casey sehingga skor berubah menjadi 1-0. Jerman kembali berhasil membobol gawang Pantai Gading lewat tendangan Kai Havertz, namun kembali tidak disahkan wasit sebab terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Dan memasuki babak kedua, Jerman kembali mengambil inisiatif menyerang, namun beberapa upaya yang mereka lakukan masih belum membuahkan hasil. Pantai Gading tidak tinggal diam dan sempat berbalik menyerang lini pertahanan. Namun Jerman dalam penyelesaian akhir yang kurang klinis membuat Les Elepen gagal membahayakan gawang Manuel Neuer. Jerman akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah umpan silang Nadim Amiri dapat disambut sontekan dari Dennis Undav yang berbuah menjadi gol sehingga skor kembali sama kuat yakni 1-1. Skuad asuhan Julian Nagelsmann itu sempat memiliki dua peluang emas lewat tindakan Nathaniel dan juga Nadim Amiri, namun kedua kesempatan tersebut dapat dipatahkan oleh Yahya Fofana. Jerman berhasil membalikkan keadaan pada menit ke-90+4 setelah umpan terobosan Felix Enmecha dapat dikonversikan menjadi gol oleh Dennis Undav sehingga skor berubah menjadi 2-1 yang bertahan hingga laga usai.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Udah yang sarapan apa belum nih teman produser? Semoga semuanya sih udah pada siap dan juga ready untuk sarapan atau sudah selesai sarapan ya. Karena ini udah jam 8 teman produser. Sarapan ini merupakan sumber energi pertama ya yang dibutuhkan tubuh setelah beristirahat selama semalaman. Dan kebiasaan ini memegang peran yang penting dalam mempersiapkan tubuh agar siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Nah, saat tidur, tubuh itu tetap menggunakan energi untuk menjalankan fungsi-fungsi vital seperti pernafasan, kemudian sirkulasi darah, dan juga proses metabolisme. Oleh karena itu, tubuh memerlukan asupan energi baru pada pagi hari untuk mengisi kembali cadangan yang telah digunakan. Meski memiliki manfaat yang besar, masih banyak orang yang kerap banget melewatkan sarapan teman berdua. Alasan yang paling umum itu adalah karena keterbatasan waktu akibat rutinitas pagi yang padat ya, seperti terburu-buru kerja dan juga sekolah. Terus kemudian melewatkan sarapan itu bisa berdampak pada penurunan performa tubuh di pagi hari, karena seseorang bisa cepat ngerasa lemas, sulit berkonsentrasi, serta mengalami penurunan fokus saat menjalani aktivitas. Sarapan berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi dan fungsi kognitif. Otak membutuhkan pasokan glukosa sebagai sumber utama energi yang dapat bekerja secara optimal sejak pagi. Nah, selain energi, tubuh juga memerlukan asupan nutrisi yang seimbang saat sarapan. Kombinasi karbohidrat, protein, lemak sehat, mineral, vitamin, serta serat itu sangatlah penting untuk membantu menjaga stamina serta kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, sarapan sehat juga bisa membantu mengontrol rasa lapar sepanjang hari. Dengan asupan nutrisi yang cukup di pagi hari, maka keinginan untuk mengkonsumsi camilan berlebihan atau makanan berlebihan itu akan berkurang teman produa. Menu sarapan yang bagus itu tidak harus mahal dan juga rumit ya. Contoh nih, kamu bisa sarapan oatmeal, telur, roti gandum, buah, susu, dan juga nasi dengan lauk yang bergizi ya, karena semuanya itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi tubuh kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

informasi soal kesehatan ya. Kali ini Eka mau mengingatkan teman perdua semuanya untuk selalu makan sayur dan buah ya teman perdua. Baru-baru ini jujur aja kan jarang ya makan sayur dan buah. Ya mungkin karena Eka gak sempat beli aja sih. Dan itu jangan dicontoh ya teman perdua. Dan tubuh Eka tuh terasa kayak gak enak gitu ya. Terus kurang lancar BAB-nya dan lain sebagainya. Untuk itu teman perdua semuanya disarankan untuk selalu makan sayur dan juga buah, karena kedua hal ini merupakan bagian penting dari pola makan yang sehat yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kedua jenis makanan ini itu kaya akan nutrisi alami yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Sayur dan buah itu mengandung berbagai vitamin serta mineral esensial yang berperan dalam mendukung proses metabolisme tubuh. Ada kandungan seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan juga folat itu bisa membantu menjaga kesehatan sekaligus menunjang berbagai fungsi biologis penting. Nah, selain vitamin dan juga mineral, sayur dan buah ini juga bisa menjadi sumber serat yang baik bagi sistem pencernaan. Asupan serat yang cukup itu bisa membantu menjaga kesehatan usus, bisa melancarkan buang air besar, serta mendukung keseimbangan mikrobiota di saluran cerna. Kemudian kandungan antioksidan dalam sayur dan buah itu juga turut memberikan manfaat besar bagi tubuh. Senyawa ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu penuaan dini dan juga berbagai macam penyakit kronis. Nah, konsumsi buah dan juga sayur secara rutin itu juga bisa berkontribusi dalam memperkuat sistem imun dengan daya tahan tubuh yang baik. Risiko terkena infeksi, peradangan maupun penyakit lainnya itu juga bisa berkurang teman perdua. Dan berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pola makan kaya akan sayur dan buah itu juga bisa menurunkan risiko penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, hingga beberapa jenis kanker lainnya ya. Kemudian ada guru besar ilmu gizi Institut Pertanian Bogor, Profesor Hardiansyah, itu menegaskan pentingnya menjadikan sayur dan buah sebagai bagian utama dalam menu harian. Menurutnya, prinsip gizi seimbang ini harus menjadi kebiasaan agar tubuh itu memperoleh nutrisi yang optimal. Nah, selain jumlah konsumsi, variasi jenis makanan ya itu juga penting untuk diperhatikan. Penting untuk mengkonsumsi aneka warna sayur dan buah karena itu bisa membantu tubuh memperoleh ragam nutrisi yang lebih lengkap. Nah, kebiasaan hidup sehat itu selalu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten tubuh perdua. Dengan membiasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari, tubuh dapat menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan juga terlindungi dari berbagai resiko penyakit.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Baik teman berdua, di hari Minggu ini jangan terlalu dibawa stres atau gimana-gimana gitu ya teman berdua, karena ini saatnya teman berdua libur. Saatnya teman berdua mengistirahatkan tubuh dan juga pikiran teman berdua, sembari menenangkan diri juga dan mempersiapkan esok hari di hari Senin ya teman berdua. Karena memang stres itu tentu saja menjadi bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan gitu ya dari kehidupan modern yang serba cepat dan juga penuh tantangan ini. Dan dalam berbagai situasi hampir setiap orang tuh pernah lah ya mengalami tekanan yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mental. Berbagai faktor itu bisa memicu munculnya stres dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di pekerjaan, tuntutan akademik ya, masalah keuangan, persoalan pribadi dan juga keluarga itu sering banget menjadi sumber masalah yang bisa bikin stres yang paling umum dialami oleh masyarakat teman berdua. Dalam kadar tertentu, stres itu sebenarnya bisa memberikan dampak positif bagi seseorang karena stres itu bisa meningkatkan kewaspadaan, fokus, serta motivasi untuk menyelesaikan tantangan atau target tertentu. Namun, kondisi berbeda ketika stres itu berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganannya tepat. Stres yang berkepanjangan itu bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh dan juga bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan secara menyeluruh. Nah, kesehatan mental menjadi salah satu aspek yang paling rentan terdampak stres berlebih itu memperdua. Seseorang yang mengalami stres kronis berisiko mengalami kecemasan, mudah marah, kehilangan semangat, hingga gejala depresi. Dan tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis saja, stres juga bisa mengganggu kesehatan fisik. Misalnya nih, gangguan tidur, sakit kepala, ya kan, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga perubahan pola makan yang kerap muncul sebagai dampaknya. Produktivitas harian pun bisa saja menurun ketika stres tidak dikelola dengan baik. Nah, kondisi emosi yang tidak stabil itu sering membuat seseorang lebih sulit mengambil keputusan ya secara jernih dan menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya ya. Maka dari itu penting banget teman berdua, terutama bagi kamu para pekerja, para pelajar, untuk mengambil jeda ya, atau waktu untuk beristirahat, untuk menikmati kehidupan pribadi teman berdua dan mengelola stres dengan baik ya. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, sahabat dan juga lingkungan sekitar itu juga sangat berperan dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup teman berdua.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.